0: RRI Kota Madiun.
1: Dan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
2: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
4: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
2: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
5: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
6: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
5: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
0: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
0: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
5: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan penuh perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danaantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danaantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkin yang baik. Waduh wae to, yang penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun.
1: Selamat pagi, sahabat Suara Madiun. Gimana kabarnya hari ini ya? Tetap harus semangat, ya. Harus happy, harus bahagia pastinya sahabat Suara Madiun dalam menuntaskan aktivitas kita hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya, 9 Juli 2026 bareng sama Amanda dan juga
0: ada OO penyiar malam masuk pagi.
1: Nah, di program Suara Madiun pagi hari ini akan menghibur dan juga menemani sahabat dalam beraktivitas pagi kita hari ini ya. Baik, sahabat Suara semuanya, gimana nih pastinya sudah berkutat dengan berbagai macam aktivitas ya. Udah sarapan dong ya pastinya ya. Kalau yang puasa Senin Kamis berarti sekarang ya pasti harus
0: tetap semangat. Pasti puasa juga ya, tetap semangat juga ya.
1: Semangat ya. Ini masih jam-jam pagi, jadi biasanya memang masih full ya.
0: Semangatnya
1: ya. Dan masih gercep sat-set lah ya dalam bekerja
0: betul,
1: beraktivitas ya. Biasanya kalau di siang-siang hari nih baru perut kerasa keroncongan ya. Dan waktunya jam makan siang untuk sahabat Suara Madiun semuanya ya. Tapi pagi hari ini yang udah sarapan, wah semangatnya udah full ya kan. Yang belum sarapan,
0: jangan berkecil hati, tetap semangat juga.
1: Tetap semangat juga.
0: Tapi juga akan makan kok, enggak usah khawatir. Tapi jamnya jam berapa enggak tahu.
1: Iya, yang belum sarapan segera sarapan ya, karena memang harus diisi ya biar otaknya bisa jalan dalam kita beraktivitas ya. Dan kalau ngomongin tentang sarapan ya sahabat Oppo ya. Kayaknya zaman sekarang itu banyak banget nih orang-orang yang memilih back to jadul,
0: masa lalu gitu ya.
1: Kembali ke masa lalu. Kalau zaman dulu orang tua kita, kakek nenek kita biasanya sarapan itu nggak yang menye-menye, nggak yang terlalu ikut.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Kalau zaman sekarang kan mungkin pengaruh barat udah agak menyampur pada kita.
0: Cari yang gitu lebih, lebih cepat.
1: Cari yang lebih cepat. Atau mungkin juga cari yang lagi viral sekarang.
0: Dicoba untuk paginya.
1: Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang masa lalu ya.
0: Apa itu?
1: Dan kalau kita lakukan sekarang gitu ya. Zaman dulu itu kan orang-orang dulu sarapan cuman telur, jagung, gedang, kedang godok. Tiwul dan lain sebagainya. Kalau itu juga kita ikuti, itu juga salah satu resep awet muda dan pastinya
0: sekali,
1: salah satu
0: ya.
1: Resep yang juga cukup mengenyangkan dan hemat loh kalau kita lakukan zaman sekarang ini. Jadi
0: enggak
1: salah, enggak ada salahnya juga kalau kita kembali ke masa lalu. Dalam arti sekarang ini kan penjual-penjual UMKM kecil-kecil itu kan
0: banyak
1: masih
0: banyak banget
1: di berbagai macam pasar tradisional ya. Dan banyak juga yang menjual jajanan tradisional, terus makanan-makanan tradisional seperti tiwul, ketuk, apalagi
0: jenang gitu ya,
1: kubur
0: sumsum gitu ya,
1: gempol, masih banyak ya. Selain kita juga melarisi UMKM, kita juga kebawa ke masa lalu. Kembali ke masa lalu dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tua zaman dulu. Dan tubuh kita pun juga
0: sehat, lebih sehat gitu ya.
1: Karena gak terlalu berbagai macam terpengaruh apa, gak terlalu banyak konsumsi yang makanan cepat saji.
0: Ada gitu vitsinnya kan. Juga
1: Jadi,
0: tapi yang penting Amanda ya, ketika kita makan yang seperti yang tadi Amanda sebutkan ya. Satu adalah sehat, kedua adalah hal macam semacam itu. Itu kalau zaman dulu orang tua kita kenapa umurnya panjang gitu loh. Karena makanan dewi makan mereka ini tidak seperti kita sekarang. Tambah vitsin, tambah ibu-ibu yang tentunya tidak bagus untuk tubuh. Itu jangkanya panjang ya, memang benar. Tapi cobalah lihat yang namanya kates, gedang, semuanya itu kan kita makan. Coba orang-orang dulu sayur ya, kayak sayur itu kan sekarang dipupuk semuanya bisa tumbuh segar. Dulu kan enggak pernah. Jadi

0: Benar. Ya maaf ya kalau Pupu kamu tahu kan kandang itu ya. Ya. Jadi kotoran dari ayam, dari hewan apa. Nah, sampai sekarang itu kadang dari itu kesehatan juga panjang, umurnya juga usianya panjang, kulitnya juga bersih. Dan akhirnya kenapa kita milih seperti itu? Karena kita tahu kesehatan ya.
1: Iya,
0: coba
1: benar.
0: Kalau kita tidak tahu kesehatan, kita pilih yang cepat saji itu tadi, mie instan kita makan tiap hari, tambah vitamin lagi. Apalagi kalau kita makan di warung-warung yang, maaf ya, warung ini bukan warung ya, tidak ada warung yang tidak sehat, mesti sehat. Cuma mereka makannya atau juga masaknya itu bagaimana caranya. Ada yang pakai kita mungkin bawang putih, bawang merah, bumbu yang tradisional sehat. Ada juga yang harus dikasih bumbu masak. Harus ada juga yang, kita gak usah menyebut merek ya, ada visi-visi yang itu akhirnya nanti jangka panjangnya. Seperti hanya kayak makanan itu yang di toko-toko yang cepat saji juga, ciki, ada juga makanan yang lainnya. Itu juga buat tubuh kita nantinya, bukan berarti kita sehari dua hari nanti akan terkena apa yang menjadi risiko itu penyemakan, bukan, tapi jangka panjang.
1: Jangka panjang, nah,
0: makanya yang sebenarnya benar-benar kita balik lagi ke back apa to nature.
1: Wah,
0: susah banget ini Bu, lidah
1: ya?
0: Ini kembali ke alam. Apalah itu pokoknya kembali ke sana lah. Makan
1: ya,
0: jagung.
1: Memory ya.
0: Betul. Apalagi sekarang kita kan banyak sekali ya jual-jual seperti itu. Kan sekarang itu apa istilahnya ya, polo pedem ya.
1: Nah sekarang lagi banyak banget ya.
0: Sekarang lagi rame-ramenya itu.
1: Saya yakin orang-orang sekarang itu juga lebih aware dengan kesehatan.
0: Iya bener-bener
1: ya
0: bener,
1: kan?
0: Bener.
1: Karena dengan banyaknya orang-orang yang memilih berjualan yang simpel-simpel seperti polo pedem, kemudian juga apa namanya, tiwul dan sebagainya.
0: Grontol juga grontol. Ada jagung
1: garuk
0: gitu ya.
1: Nah ini berarti orang-orang ini udah paham lah ya.
0: Betul.
1: Jajanan cemilan-cemilan tuh boleh. Tapi paling tidak tetaplah ada plusnya di tubuh gitu loh, nggak terlalu apa namanya,
0: dampak risikonya bisa minimal gitu loh ya.
1: Bukannya nggak boleh yang cepat saji dan lain sebagainya, boleh, tapi tetap dikontrol ya kan. Jangan setiap hari, jangan terlalu sering, tapi tetap ada waktunya, ada batasan-batasannya.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Ya. Jadi silakan tuh sahabat semuanya, tinggal pilih bagaimana tubuh kita itu untuk mengaturnya sendiri.
1: Benar.
0: Sesuai dengan keadaan juga. Tapi kalau sahabat kita apa ya, boleh dikatakan misalkan kita punya uang nih, kita beli yang cepat saji silakan, tapi kalau tidak ya seperti itu kita juga beli.
1: Benar,
0: artinya
1: benar.
0: Satu kesehatan, kedua juga melakukan yang namanya UMK itu juga bisa bertumbuh dan berkembang.
1: Dan kita pun juga plusnya adalah hemat ya.
0: Iya,
1: karena
0: hemat sekali.
1: Itu pasti murah banget.
0: Murah banget ya.
1: Anggap aja ke pasar kawah.
0: Anggap aja satu potong 1.000 itu, 2.000 gitu ya.
1: Itu 5.000 kalau yang
0: 5.000.
1: Apa namanya, jenang-jenang.
0: Oh ya, standar ya 5.000-an standar
1: itu. 5.000-an. Standar sih di zaman sekarang yang semuanya serba mahal. Nah,
0: coba kamu masak
1: masih
0: sendiri 5.000-an dan enggak.
1: Kayak semacam wow gitu ya.
0: Kita masak lebih loh itu.
1: Bahkan juga kenyang banget loh
0: ya. Iya, kenyang banget sampai nanti siang juga gitu ya.
1: Jadi plusnya itu kalau misalkan kita apa namanya, memakan makanan umbi-umbian kayak gitu ya kan, itu kenyangnya awet tahan
0: awet,
1: lama
0: bener,
1: daripada
0: bener.
1: Kita makan nasi malah ya nggak sih?
0: Iya,
1: kalau kita makan nasi itu kayak cepet lapar gitu ya, apalagi kita makan roti yang maksudnya terlalu banyak gandum gitu kan,
0: tepungnya
1: malah,
0: juga
1: tepungnya itu kan kadang-kadang ada yang kurang baik gitu ya. Sekarang ini kan banyak-banyak produk yang gluten free dan lain sebagainya
0: malah
1: lebih laris kayak gitu ya,
0: bener-bener.
1: Jadi bisa mengurangi apa namanya ya, ya dampak-dampak risiko yang kita terima nanti di masa tua
0: mendatang
1: kita,
0: gitu ya, benar-benar ya.
1: Bener,
0: nah saat itu juga kita banyak awetnya. Makanan juga minuman awet. Itu yang penting juga Amanda.
1: Ya.
0: Jadi sekarang banyak juga yang jus itu
1: bener,
0: ya buah-buahan.
1: Benar-benar sekarang banyak yang beralih minumnya itu kalau apa namanya, kalau sekarang ini kan banyak yang viral minuman
0: apa
1: kemasan
0: itu?
1: Yang kayak kopi-kopian, terus minuman rasa-rasa lah ya,
0: benar-benar seperti
1: gitu
0: itulah
1: ya.
0: Ya.
1: Tapi ternyata banyak juga yang aware dengan kesehatan, mereka lebih memilih membeli yang jus dan lain sebagainya. Cuman dengan low sugar atau
0: gulanya dikit,
1: gitu ya, atau mereka lebih memilih minum-minuman wedang.
0: Oh wedang, ya seperti wedang ubur.
1: Kalau malam di sekitar alun-alun.
0: Oh iya ada jahe gitu ya.
1: Itu banyak banget yang jualan wedang-wedangan seperti
0: bener,
1: itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener,
1: itu
0: ya.
1: Khasiatnya juga luar biasa loh ya. Kalau kita kembali lagi ke masa lalu nih ya, banyak juga nih orang tua kita, kakek nenek kita yang mungkin mengonsumsi wedang-wedang itu untuk kesehatan.
0: Kesehatan,
1: ya kan?
0: Benar-benar.
1: Apalagi di cuaca zaman sekarang.
0: Ya agak dingin gini ya.
1: Wedang itu pilihan pertama ya mungkin orang tua kita minum ya ketika cuacanya seperti ini.
0: Nah, gitu.
1: Jamu,
0: kalau,
1: jamu kan juga banyak juga.
0: Banyak jamu juga dibuat kemasan yang modern gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Nah, apalagi kalau sekarang ini cuaca seperti ini dingin ya. Nah, banyak sekali yang jual yang namanya jahe merah anget.
1: Ya, jahe merah.
0: Enggak ada ya jahe merah es gitu, enggak ada ya. Ada kalau itu dia mau dikasih es sendiri, tapi kalau ya suka dengan yang angkat-angkat itu banyak ronde juga banyak. Jadi silakan ya, kita punya satu pilihan di mana makanan harus bagaimana kita pilih, kemudian juga minumnya harus kita bagaimana kita minum. Nah, ini sebaiknya ini tubuh yang tahu, sahabat semua yang tahu bagaimana kita untuk melangsungkan hidup kita supaya tetap sehat dan tetap panjang usia.
1: Iya.
0: Ya, itu yang penting ya. Dan pagi ini kita akan tetap mandi terus sampai nanti tuntas jam 9 pagi nanti ya.
1: Tapi harus break sebentar ya. Setelah ini kita
0: nanti,
1: akan
0: Buletin Jawa Timur ya.
1: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar random aja ya.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Aja temanya ya.
0: Oke. Yang penting semangat juga untuk pagi hari ini. Tetap semangat untuk pagi hari ini masih di Halo Madiun.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Musnahkan 1,9 juta batang rokok ilegal, APH Blitar Raya selamatkan potensi kerugian negara 1,8 miliar.
2: Aparat penegak hukum di wilayah Blitar Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Jutaan barang rokok tanpa pita cukai dan minuman mengandung etil alkohol dimusnahkan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Blitar Selasa 7 Juli 2026. Nur Cahyo Budinanto, kepala KPPBC tipe Madya Pabean C Blitar, menjelaskan barang yang dimusnahkan meliputi 1,9 juta batang rokok ilegal dan hampir 1.200 liter minuman mengandung etil alkohol. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 1,8 miliar rupiah. Barang bukti itu merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan Bea Cukai bersama aparat terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Blitar Raya. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kita bergeser ke reporter Kevin Mabek dari Suara Ngawi. Pemkab Ngawi gelontorkan dana 50 miliar untuk perbaikan jalan desa.
3: Pemkab Ngawi mengalokasikan 50 miliar pada perubahan APBD PAPBD 2026 untuk mempercepat pembangunan jalan poros desa dan jalan penghubung antar desa. Kebijakan itu diambil setelah diangkat kemantapan jalan Kabupaten Ngawi mencapai 97%. Oni Anwar, Bupati Ngawi, mengatakan intervensi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah desa yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran 50 miliar itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran APBD 2025 yang mencapai 152 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki jalan desa yang selama ini belum tertangani karena kemampuan keuangan desa semakin terbatas. Oni juga menambahkan penurunan dana yang dikelola pemerintah desa berdampak pada kemampuan membiaya pembangunan infrastruktur. Oni menilai kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya ada rekan Suci Afandi dari Suara Pasuruan. Ratusan PJU Smart System di Kabupaten Pasuruan segera terpasang.
4: Ratusan penerangan jalan umum PJU di Kabupaten Pasuruan akan berbasis Smart System. Dari catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, total ada 358 titik PJU Smart System yang akan dikerjakan mulai pekan depan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Dikdo Sucahyo pada Senin 6 Juli 2026 mengatakan ratusan PJU tersebut berada di ruas Sukorejo Bangil. Anggaran yang disiapkan juga cukup besar hingga mencapai 11 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2026. Saat ditanya sistem kerja PJU Smart System, Dikdo menjelaskan semuanya bekerja otomatis. Kalau ada lampu padam atau rusak, sinyal langsung terkirim ke pusat kendali tanpa harus menunggu laporan warga. Suci Afandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Pemkab Gresik dorong produktivitas nelayan lewat sosialisasi zona tangkap dan akses BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Regita dari Suara Gresik.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong peningkatan produktivitas nelayan melalui pemahaman zona penangkapan ikan dan kemudahan akses BBM bersubsidi. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi di Desa Leran, Kecamatan Manyar pada Selasa 7 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Perikanan Gresik Arif Wicaksono mengatakan baru sekitar 1.354 nelayan yang memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi. Pemkab menargetkan jumlah itu menjadi 3.000 nelayan melalui kepemilikan kartu kusuka dan e-pas kecil. Tahun ini juga akan dibangun satu SPBU khusus nelayan di Ujung Pangka. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Gresik Rike Mayumi menegaskan pemahaman zona penangkapan ikan penting untuk meningkatkan hasil tangkapan, mencegah konflik antar nelayan, serta mendukung kesejahteraan nelayan. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Selanjutnya kita menuju Kota Madiun, ada rekan Wulan dari Suara Madiun membawa kabar. Apresiasi Kirab Budaya Winongo, PLT Wali Kota Madiun dorong seluruh kelurahan siapkan event berbasis potensi daerah.
6: Pawai budaya Kirab Kunungan Jaler Estri yang digelar Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, mendapat apresiasi dari PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Menurutnya, penyelenggaraan kirab menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekaligus menjadi contoh pengembangan potensi budaya di tingkat kelurahan. Dalam kirab tersebut, seluruh RW di Kelurahan Winongo menampilkan konsep yang berbeda dengan mengangkat beragam kekayaan budaya, baik budaya lokal maupun budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kreativitas warga tersebut dinilai mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang menarik sekaligus memperkuat identitas daerah. PLT Wali Kota menyampaikan setiap peserta mampu menghadirkan cerita dan konsep yang matang sehingga menjadikan kirab berlangsung meriah dan berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan kirab tersebut diharapkan dapat menginspirasi kelurahan lain di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong setiap kelurahan menggali potensi wilayahnya melalui berbagai kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Bulan Suara Madiun melaporkan.
1: Dan informasi akhir bersama reporter Eko Utomo dari RGR Tulungagung. Penutupan Kejurka Piala Bupati 2026, Pemkab harapkan lahir bibit atlet berprestasi dari Tulungagung.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri penutupan kejuaraan kabupaten antar klub sekabupaten Tulungagung kategori kelompok umur 14, KU16 dan KU18 di Gor Lembu Petang Tulungagung. PLT Bupati menyampaikan apresiasi kepada para sponsor Kejurka Piala Bupati Perbasi Kabupaten Tulungagung serta seluruh panitia penyelenggara. Ahmad Barudin menegaskan kejuaraan kabupaten ini merupakan agenda tahunan. Nantinya para atlet terbaik hasil seleksi akan dipersiapkan untuk berlaga di tingkat provinsi pada akhir tahun ini. Melalui pembinaan basket di Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat melahirkan atlet yang mampu berprestasi hingga tingkat provinsi bahkan nasional. Pada kesempatan yang sama, PLT Bupati juga menyerahkan medali dan piala kepada para atlet dan tim yang berhasil meraih prestasi di Kejurkap Antar Klub se-Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya Yulia beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
5: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
6: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
7: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
8: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
9: Mari
8: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya untuk
1: masih
0: pagi hari ini.
1: Masih di program Halo Madiun pagi Madiun, hari ya. Ini sama Amanda dan juga
0: ada OO yang temani semua sampai jam 9 pagi nanti.
1: Oke, okay, ya. Baik. Sahabat Sore Dins, karena tadi kita udah bahas tentang apa namanya apa? Ya? Sarapan.
0: Makanan, ya.
1: Sarapan, jadul, minuman jadul, ya kan? Dan kita ada di Kota Madiun, pasti udah sering banget ya ketemu sama hal-hal yang seperti itu ya.
0: Oh iya, benar.
1: Karena tempo dulunya itu masih kerasa, masih kental gitu ya di Kota Madiun, ya. Madiun zaman dulunya masih.
0: Apalagi kalau sekarang ini kita ini ya ngomong masalah yang namanya perubahan Kota Madiun. Semakin hari semakin perubahannya semakin banyak dan
1: dinamis, betul.
0: Kalau sahabat ini melewati di Jalan Pahlawan, ini ada segi perubahannya. Dulunya ada taman atau pulau yang ada di tengah itu. Di tengah. Nah, ini sekarang sudah tidak ada lagi karena ada tadi di balik kota
1: di ini ya apa
0: di
1: namanya?
0: Apa ya dibongkar ya karena apa benar. Bukan satu dua alasan, tapi ini ada alasan yang tentunya kenapa itu dibongkar ya. Jadi para sahabat ini harus tahu, karena satu, perkembangan Kota Madiun semakin hari semakin padat ya. Kedua, ini biasanya kalau kita buat event yang besar ya, mendatangkan masa banyak, itu selalu ramai dan selalu macet. Nah, makanya sekarang ini itu dibongkar. Kalau dulunya memang sah-sah saja dan itu enak saja karena di tengah itu ada satu taman, ada informasi juga yang masyarakat kalau lewat Jalan Pahlawan itu melihat, ada tahu itu ada apa LED-nya ya. Jadi informasi apa dari pemerintah Kota Madiun. Nah, sekarang ini karena perkembangan kota semakin ramai, semakin banyak acara yang di Kota Madiun yang mendatangkan masa banyak, ini jalan tidak bisa diperlebar. Jalannya tetap, makanya itu harus dibongkar dan membuat suasana nanti supaya tambah ramai, tambah lengang, itu tidak ada lagi. Dan ini semakin hari semakin nantinya kalau ada event besar itu bukan terjadi macet, tapi menjadikan, mendatangkan masyarakat yang tentunya bisa seenak mungkin menyaksikan acara-acara yang digelar oleh pemerintah Kota Madiun. Itu alasannya, Amanda ya.
1: Oke,
0: jadi
1: baik.
0: Kalau sahabat lewat itu kan biasanya heran ya, loh ini taman di mana, atau pagi malam ada, tiba-tiba pagi nggak ada, nggak, masih ada. Tapi ini dialihkan, tapi ini semuanya nanti akan lebar
1: gitu ya,
0: dibongkar semua rata. Dan ini alasannya seperti itu ya. Oh, jadi pada siapa tahu lah, siapa tahu nanti
1: ya,
0: kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, ini sama halnya dengan waktu kita kemarin itu ya. Jadi ada satu karnaval yang night karnaval itu. Jadi luar biasa sekali animo masyarakatnya. Tidak hanya bukan dari masyarakat Kota Madiun saja, tapi juga dari masyarakat yang lainnya. Kayak Magetan, Pacitan, itu juga nonton kita. Ada juga dari Nganjuk juga, karena mereka pas kesini ada karnaval itu. Jadi akhirnya nanti kan ini masih dalam rangkaian dari Kota Madiun ke 108 ya. Jadi pada nanti sampai tanggal 20
1: Juli
0: ya, nanti baru berakhir ya.
1: Masih ada rangkaian banyak sekali agendanya.
0: Nah, ini kalau selain itu ada juga yang sekarang ini diperbarui, Amanda. Jadi kayak di RTH. Nanti akan jadi jadi RTH itu yang di dekatnya apa sekolah Bernardus, Jalan Ahmad Yani. Nah, itu dulu itu ada penjara untuk para tawanan ya.
1: Sekarang ini akan diselidiki.
0: Diselidiki
1: ya,
0: dulu
1: terowongannya itu akan mengarah
0: kemana. Kemudian gitu juga kemarin itu dibersihkan juga oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun.
1: Oke, jadi ada rumah tahanan militer yang sekarang ini katanya ada peta yang memang menunjukkan
0: ke situ
1: tanah yang nanti akan tujuannya itu
0: kemana
1: gitu. Masih belum
0: ada
1: tahu
0: juga
1: ya,
0: benar disinyalir ada ke balai kota atau kemana. Nah, itu belum tahu, belum diselidiki.
1: Karena nanti kabarnya kalau misalnya memang sudah benar, sudah maksudnya sudah menemukan jalan, tujuannya kemana, nanti akan dijadikan sebuah kawasan wisata.
0: Destinasi wisata, ya, betul sekali ya. Jadi semakin hari kalau kita melihat Kota Madiun ini perkembangannya luar biasa. Dan kalau kita sejarah itu ya, ini banyak sekali ya di Kota Madiun itu yang bangunan-bangunan Belanda.
1: Ya benar.
0: Nah, itu selain bangunan fisiknya, toraja juga banyak, kelenteng, gereja, masjid juga semuanya. Nah, kalau sahabat mengaku orang Madiun asli, itu tentu bahasanya juga berbeda dengan bahasa yang lain.
1: Bener,
0: tahu enggak?
1: Benar,
0: kalau
1: kamu
0: orang Madiun asli, apa yang selalu dikatakan orang Madiun?
1: Yang selalu dikatakan oleh orang Madiun adalah biasanya kalau di Surabaya itu re gitu ya. Kalau sekarang Indonesia kan guys, kalau di Madiun itu pasti cah.
0: Cah. Oh gitu. Kalau saya sering kalau dengar orang Kota Madiun asli itu gini, ngomong karo Batman gitu, itu ngomong Batman itu kan berarti oke gitu ya, pekan. Misal kamu ngomong sama saya, tiba-tiba ngomong Batman itu berarti kan surga. Ada juga yang bahasanya lagi, oh tanah, tanah itu emang iya bener gitu ya.
1: Misalnya. Oh tanah,
0: tanah gitu ya, tanah.
1: Oh iya, oh iya.
0: Ada lagi, ada lagi kan? Benar-benar.
1: Jadi emang apa namanya? Sekarang kan lagi ngetren ya konten-konten yang tunjukkan kalau kamu orang
0: Kota Madiun bener,
1: tanpa menjelaskan Kota Madiun.
0: Ya gitu, itu dia, kan? Benar-benar.
1: Nah, salah satunya adalah itu tadi sebutan-sebutan yang mungkin tidak pernah didengar oleh orang-orang dari berbagai macam kota atau kabupaten atau daerah yang lain ya. Tapi itu hanya dari Kota Madiun dan kita bisa apa namanya? Bisa langsung
0: tahu lah itu orang Madiun, betul ya.
1: Selain cah, tanah kok gitu.
0: Apa lagi?
1: Apa ya? Tikel.
0: Tikel oh tikel tuh
1: tumbuh-tumbuh
0: ya. Tikel pitu tikel loro gitu ya.
1: Tikel itu bukannya ini ya? Apa ngelempit-ngelempit gitu toh?
0: Tikel. Oh, bukan.
1: Tikel itu bukannya lusuh gitu loh, lempit-lempit bukan tah?
0: Tikel itu kalau tikel pitu misalkan gini ya, ada rumah lebih besar itu, oh tikel pitu, tikel dua itu, jadi tikel itu tingkat kayaknya gitu ya.
1: Oh, berbeda makna ya. Terus ada lagi apa ya? Yuh gitu loh, orang-orang biasanya yuh gitu.
0: Nah ini ada juga yang becek buwuh gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Becek buwuh.
0: Itu kan dia ke mantenan itu ya. Ada lagi.
1: Pancet.
0: Pancet ya.
1: Oh, pancet. Kalau orang Surabaya itu pangga.
0: Pangga ya.
1: Pangga Blitar, Kediri.
0: Pangga tuh ya itu tadi tanah ya, itu tadi.
1: Pangga.
0: Pangga. Jadi misal kayak apa? Kamu masih apa suka jajan? Pangga itu ya berarti
1: iya. Iya gitu ya. Kan. Pancet ih kayak.
0: Sama kayak itu tanah kok. Tanah kok, gitu ya. Kan sama. Ada juga yang besar. Anu,
1: oh, ya. Yang Besanu.
0: Ini, saya kalau ingat Besanu, ingat yang di rumah saya itu ada ini yang suka waktu itu bersih-bersih rumah tuh. Kalau dia ngomong, "Wei, tekan di anu Besanu ki orangnya datang nih, Besanu dia ada Besanu gitu loh."
1: Besanu itu kayak apa ya? Artinya
0: tiba-tiba cucu-cucu gitu.
1: Oh iya. Oh iya benar.
0: Ada juga lagi.
1: Meh tahu enggak?
0: Meh pulang.
1: Meh pulang.
0: Oh, meh. Oh iya benar ya.
1: Biasanya ke orang Kota Madiun enggak sih atau apa pun rogo.
0: Apa ya meh ya? Satu-satunya bukan meh.
1: Meh bukan. Meh. Aku meh sih aku gitu loh.
0: Oh, meh gitu ya. Meh itu mau pulang.
1: Pulang anak-anak biasanya kalau aku zaman dulu ya main sama teman-teman, "Sih aku tak meh sih" gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Meh itu pulang enggak sih? Terus apa lagi nih? Oh.
0: Apa lagi ya? Anu ini gendul.
1: Apa itu gendul?
0: Gendul itu botol itu enggak ya? Atau itu orang Madiun juga?
1: Enggak tahu.
0: Oh, gendul itu botol itu. Kalau ada juga yang bendera itu gendero itu ya.
1: Oh iya iya. Oh, kalau lampu stop-stopan itu biasanya bangjo.
0: Bangjo ya, itu apa umum ya?
1: Enggak, orang Madiun itu biasanya karena bangjo. Saya waktu menjelaskan itu ke orang ke suatu kota lain gitu kan. Itu loh Pak, ada Bang Jo. Apa itu Bang Jo?
0: Oh,
1: gitu. Dia nyari ukurnya Bang Jo. Dipikir ada warung namanya Bang Jo.
0: Itu singkatan.
1: Padahal itu lampu Abang Jo.
0: Singkatan Bang Jo kan Abang Ijo gitu kan ya.
1: Berarti bahasa yang saya gunakan tidak universal.
0: Oh iya benar. Nah, gendul tadi gendul kan enggak tahu ya. Gendul itu kan ini ya, apa botol itu gendul.
1: Oh, aku taunya jenang gendul.
0: Oh, beda lagi itu. Gendul itu.
1: Terus apa lagi ya?
0: Apa gremeng Geremeng itu gitu apa ya, bergumam di sendiri gitu ya. Aduh, banyak-banyak
1: ya. Terus apa lagi ya? Amoh itu bahasa sini enggak?
0: Amoh itu kan kayak ini apa
1: amoh
0: sudah rusak jelek gitu ya amoh.
1: Itu bahasa sini enggak sih?
0: Apa ya, bisa juga ya.
1: Terus ada lagi enggak sama tuh?
0: Ada lagi yang ini saya pernah dengar tuh kalau besar ya, kalau besar tuh telenyok. Itu besar, kalau kecil telenyi gitu ya. Beda lagi ya.
1: Raro itu biasanya
0: Raro, ya.
1: Tahu ya?
0: Raro itu enggak tahu ya.
1: Maksudnya Raro enggak tahu yeah. Maksudnya itu bahasa Madiun aja apa orang-orang Jawa juga pakai Raro?
0: Kayaknya juga banyak yang Raro itu tadi ya. Atau okay. Juga karena ora itu kan singkat dari Kak ora Raro. Gitu ya, Kak Ro.
1: Oh, iya. Okay,
0: tapi mungkin kalau sahabat punya ini Dil, punya apa namanya arti kata yang mungkin orang asli Kas Madiun kita bisa di WA sini. Oh, WA-nya mati ini. Kenapa saya harus sebutkan gitu ya?
1: Ya mungkin juga sama Sorlismi punya bahasa-bahasa yang nyeleneh yang lain yang menandakan itu ciri khas
0: orang Madiun.
1: Orang Madiun itu pastinya ya.
0: Saya malah suka itu kalau itu Besanu itu. Wah, itu luar biasa.
1: Besanu.
0: Begitu saya pernah ke Kediri dengan kata yang di bis itu Besanu. Wah, langsung ini saya ingat, ini orang Madiun ini.
1: Oh iya, nganu, nganu itu biasanya semuanya.
0: Oh, nganu, bener.
1: Nganu itu biasanya semuanya pakai ya.
0: Pakai anu, bener, bahasa Indonesia juga pakai. Karena itu yang telenyok itu loh. Telenyok itu misalkan kita nginjek, maaf ya, ini kotoran binatang besar itu. telunjuk itu pasti kan kena semua kaki. Lo telunjuk kan di depannya kayak kecil ya.
1: Kecetit
0: ya, enggak ya.
1: Kecekluk
0: itu kan sama ya.
1: Kecekluk ya.
0: Sama bersama ya.
1: Ciglok. Tapi kalau misalkan orang-orang daerah, orang-orang timur, Jawa Timur yang timur banget, Surabaya, Mojokerto, mana itu logur biasanya.
0: Oh, logur.
1: Logur iya, jatuh,
0: jatuh ya.
1: Oh, di sini kan ciblok, ceglok.
0: Tak pusing dulu ya.
1: Kayaknya memang bahasa-bahasa ini jarang kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang tahu ya.
0: Iya, jarang. Soalnya anak sekarang ini ya ibaratkan dulu. Apa ya? Dia mengikuti bahasa-bahasa yang tentunya itu maaf ya, kayak anjir. Western gitu ya. Oh, apa itu sebenarnya itu kan enggak boleh. Sebenarnya itu kan memaki ya.
1: YTTA.
0: YTTA. Saya tahu itu YTTA. Yang tahu-tahu aja ternyata. Ya, itu kadang kan apa ya? Sekarang ini cenderung kalau kita pahami bahasa ya, hal semacam yang tadi saya sebutkan tadi ai apa itu kan sebenarnya itu makian.
1: Oh iya.
0: Atau juga sebetul binatang yang disebut tapi di alina anak-anak sekarang itu dia lebih suka dengan hal semacam itu. Nah, maksud saya kenapa kamu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin yang orang Jawa ya, Madiun ini sering pakai
1: ya,
0: kita boomingkan ya, gitu kan ya. Jadi bisa kayak
1: cah.
0: Coba lihat ya, itu kan kata-kata dari Jakarta sana ya. Apa itu kata jir itu nah. Terus saya masih
1: ingat lagi. Gue kayak gitu
0: itu,
1: ya.
0: Itu masih normal
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya, kalau di Madiun tuh biasanya we. Jongono we.
0: Jongono. Ada lagi ini misalkan nih, ih becir adem banget ki bedideng ini kan enggak ya, cocok juga gitu. Kan juga itu kata-kata itu yang dipakai.
1: Warga daerah ya paling tidak kita tetap menggunakan bahasa
0: ya,
1: daerah kita.
0: Iya, itu dia gitu, pentingnya ya.
1: Kenalkan kepada yang lain.
0: Ya,
1: biar
0: siapa tahu
1: makin banyak yang tahu ternyata bahasa kita itu luas ya.
0: Bahasa
1: Indonesia itu juga luas, banyak banget ragam variasi bahasa dan juga makna yang terkandung.
0: Itu dia yang penting ya.
1: Kemudian kalau bahasa daerah itu biar orang tuh juga makin tahu oh ternyata bahasa daerah otomatis bahasa Jawa gitu ya. Itu ternyata beragam juga banyak banget.
0: Bener, dan
1: orang kalau tertarik untuk belajar kayak gitu. Kalau bahasa Jawa biasanya memang orang-orang luar sana lebih paham ya, karena musisi Jawa kita memang luar biasa ya. Mereka menggaungkan bahasa Jawa lewat nyanyian-nyanyian.
0: Nyanyi, bener, lirik lagu-lagu yang betul.
1: Banyak juga mereka yang paham dengan bahasa Jawa Tapi kalau bahasa-bahasa yang luar pulau, bahasa Aceh, bahasa Minang, bahasa Medan itu kalau misalkan mereka punya lagu-lagu dan booming, itu bahkan lebih
0: baru,
1: lebih luar biasa lagi loh pengetahuan kita tentang bahasa
0: akhirnya.
1: Jadi memang harapannya tidak hanya Jawa saja yang berkembang bahasa-bahasanya, tapi juga
0: daerah lain gitu ya.
1: Banyak yang akhirnya berkembang juga dan banyak yang paham gitu ya. Jadi ketika kita nanti bermain atau mengunjungi
0: suatu tempat
1: suatu
0: gitu
1: daerah,
0: ya.
1: Suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi dengan bahasa yang lain, kita tahu gitu loh arti dari bahasa yang diucapkan oleh warga lokal yang dari situ.
0: Nah, makanya kalau sekarang ini kata-kata seperti itu ya kita sadu dari sanalah Jakarta, itu paling tidak kita kurangi lah. Tidak
1: ya,
0: membandingkan.
1: Kalau artinya kurang baik, jangan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya, kan teman kita dikit jir apa itu bejir. Nah, kenapa enggak tiba-tiba Besanu itu kita gaungkan nama Besanu itu sampai ke semua orang hampir semua pakai tiba-tiba gitu ya.
1: Bejir gitu kan.
0: Beyuh gitu mah enak gitu ya. Gitu kan. Wah, ini gendulnya wapi. Jadi kata gendulnya kita pakai apa
1: buat orang yang kota Madiun itu biasanya memang dia ada sedikit
0: tarikan gitu ya.
1: Kayak jeblok itu jeblok. Gitu kayak.
0: Nah, jeblok itu kan beda tadi. Antara gini kan ada. Jeblok itu mak plok gitu, tapi kalau jeblok itu kan mak gedebuk gitu. Jadi memang berbeda.
1: Beda. Jadi kayak lebih gitu.
0: Jadi bisa kayak orang tabrakan gitu ya. Jeblok itu kan biasa, tapi cik buat ketemu
1: gitu, berarti kan hantamannya keras gitu ya.
0: Tetapi tiba-tiba ditanya gini, piye wonge, wong gak apa-apa untungnya enak lah. Jadi ada untungnya itu. Jadi di mana-mana sama orang Jawa itu pasti ada untungnya itu loh. Untungnya apa? Untuk pakai helm gitu kan ya.
1: Untungnya pakai untungnya.
0: Ya, karena juga kalau namanya itu tadi ya bahasa-bahasa dari Madiun ada lagi yang satu yang mungkin tidak ada di tempat lain. Namanya mungkin bentuknya sama tapi beda namanya. Kalau kita misalkan di sini ya namanya nasi jotos. Ya.
1: Oh iya, kalau di Jogja nasi kucing.
0: Nah betul, ada juga yang nasi koboi, ada nasi juga. Oh, tapi yang pasti yang di Solo Jogja
1: ada nasi kere.
0: Nah gitu. Nasi kere.
1: Ya sebutan-sebutan kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul, ya. Ada juga misalkan ya setut. Setut itu kan ini kalau dari setut itu kan dari bahasa mana? Jatengan itu ini ikat pinggang.
1: Oh,
0: coba kita di situ bukan ditonyo gitu kan di situ.
1: Itu apa tuh?
0: Iya, sabuk itu benar, kan? Sabuk ikat pinggang ya.
1: Tapi itu aslinya kalau misalkan di sini kita ucapkan itu?
0: Ya dipukul kan setut, disetut kan dipukul.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jotos ya. Oke.
0: Nasi jotos. Nasi jotos itu nasi ternyata nasinya itu gedenya sak jotosan kita gitu loh, sak kepel kita. Di sana nasi kucing karena apa? Kucingnya tuh makanya seperti itu kecilnya. Jadi nasi kucing, kecil, nasi jotos gitu ya.
1: Sedikit gitu ya.
0: Jadi banyak sekali ya mungkin bahasa-bahasa yang tentunya apa ya? Orang Madiun yang tahu yang paham ya. Tapi ketika kenapa kita enggak bumbingkan ya? Jadi kita berusaha untuk bumbingkan bahasa-bahasa daerah lah, atau juga mungkin bahasa-bahasa yang lain dan artinya itu bagus, jangan arti yang tentunya tidak gitu. Kalau Gen Z sekarang itu ya itu tadi yang dipakai ketemu temannya njir apa-apa gitu, saya kadang malah heran, saya ini bukan usia yang muda lagi ya, usia usur gitu ya, kadang bingung yang YTTA itu saya mikir apa, kemudian juga nah dulu OTW saya nyari ternyata itu bahasa-bahasa yang dipakai anak muda sekarang menjadi bahasa pergaulan.
1: Bahasa benar, bahasa pergaulan.
0: Makanya paling tidak kita berharap apa? Yang namanya bahasa itu kan kita banyak ya, bahasa daerah ya. Kita masih punya bahasa persatuan Indonesia itu yang luar biasa.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalkan ya ada yang namanya unggah-ungguh. Bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatannya. Ada kromo inggil, ada
1: kromo madio, kromo
0: apalagi ngoko.
1: Ngoko kromo madio, kromo inggil.
0: Kadang misalkan kata adus. Adus, siram, diami, itu macam-macam. Jadi saya kadang itu mahiran. Misalkan nyapo le nyirami kembang. Kembang kita sirami. Lah mbahmu nyapo siram. Jadi mbah sama anu kan sama siram juga.
1: Iya. Kalau kita belajar tentang bahasa itu ternyata memang kalau apa namanya ya? Benar-benar belajar detail gitu ya. Itu ternyata banyak juga loh yang memang banyak tambahan pengetahuan yang
0: benar sekali ya.
1: Pahami gitu ya. Apalagi dulu zaman dulu gitu disuruh belajar bahasa Jawa, luar biasa susah bisa dibilang kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Karena memang bahasa Jawa sendiri ada tiga tingkatan.
0: Iya, tiga tingkatan.
1: Kemudian belum lagi ngafalin
0: Honocoroko itu ada juga ya kan? Tetembungan apa-apa tetembungan, itu ada juga nyanyiannya juga aduh luar biasa ya.
1: Ada juga pantunnya itu apa namanya parian. Belum lagi yang kayak gitu
0: Panem Bromo juga itu lagu-lagu ya.
1: Terus sebutan-sebutan yang nasi dirubung tinggi
0: ya iya benar.
1: Dulu aku tuh punya sampai pepak bahasa Jawa dan harus apalin gara-gara bahasa Jawanya harus ya paling tidak harus
0: harus ikan itu pelajaran ya Amanda ya. Pelajaran di mata sekolah mata pelajaran.
1: Kok enggak bisa bahasa Jawa?
0: Itu dia. Daripada
1: dimalu-maluin ya.
0: Gitu. Jadi kadang juga kita apa ya? Kalau membicara masalah bahasa itu kan juga luar biasa ya. Bahasa Jawa seperti halnya bahasa Jawa gitu. Kita ambil contoh bahasa Jawa. Kalau mungkin di luar negeri yang namanya beras itu rice. Kita beda. Belum beras padi ditanam itu namanya padi itu apa namanya?
1: Pari.
0: Nanti setelah di apa di diselep jadilah beras gitu. Beras lagi nanti di tanah lagi jadi nasi. Nasi sendiri satu biji itu namanya upo. Luar negeri bilangnya res. Coba kamu nasi satu kepel jadi tepat rice, nasi. Tapi kita juga beda kalau, lagi gitu.
1: Tapi mungkin kalau kita belajar juga tentang apa namanya? Dialek-dialeknya atau mungkin juga belajar detailnya tentang bahasa-bahasa mancanegara ya, bahasa-bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang seperti itu kali ya, tapi memang
0: dijelaskan kita enggak tahu gitu ya, benar ya.
1: Kita pelajari secara detailnya gitu ya.
0: Nah, makanya dari itu pesan kita paling tidak kita orang Jawa, orang Madiun paling tidak kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Pakailah bahasa yang kira-kira yang cocok orang Madiun tahu
1: Bener.
0: Ya.
1: Wong Jawa,
0: Jawa nih. Misalnya kita ke Kediri, tiba-tiba ngomong

sahabat Suramadion calon presiden dari Partai Konservatif Keiko Fujimori menjadi pemenang pemilihan presiden Peru. Dia dinyatakan menang setelah penghitungan suara selama berminggu-minggu yang berakhir dengan selisih kemenangan yang sangat tipis. Dikutip dari media Detik News, kemenangan ini merupakan upaya yang keempat untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Keiko Fujimori, dia gagal menang pada tahun 2011, 2016, dan 2021. Dalam sebuah unggahan, Fujimori berterima kasih kepada para pemilih atas dukungan mereka dan mengatakan bahwa Peru memasuki babak baru. Dia berjanji untuk memimpin Peru Dia berjanji untuk memimpin transisi dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang mendalam.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

Surat Suara Madiun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi resmi ditutup pada Rabu 1 Juli 2026. Seiring dengan itu, Kementerian Haji dan Umroh mulai melakukan evaluasi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada akhir pekan ini. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk perbaikan, bukan saling menyalahkan. Dikutip dari Media Kompas, Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh mengakui masih ada sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, meski sebagian besar dianggap sukses. Sementara itu, dalam evaluasi, Menteri Kementerian Haji dan Umroh menemukan dan mengakui bahwa pelayanan haji di Mina, Arab Saudi menjadi titik terlemah di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat bergabung di pagi menjelang hari siang hari ini. Dan kembali lagi nih bersama Wulan, tentunya juga di program Kelas Sahabat ya. Dan juga kita kembali di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pastinya ya harus semangat ya untuk semuanya. Buat yang udah dari pagi ini juga ya bergelut dengan pekerjaan, kemudian yang kuliah juga ya mengerjakan PR atau tugas-tugas kuliahnya, atau yang sekolah juga nih mungkin masih libur ya untuk sekolah hari ini. Dan juga untuk sahabat yang mungkin mengurus berbagai aktivitas di rumah, pokoknya ya tetap semangat ya untuk semuanya, dan semoga berjalan dengan lancar ya. Kalau ada yang belum sesuai dengan rencana sahabat semuanya, gak apa-apa ya, namanya juga proses. Kadang ada hari yang mulus, kadang juga ada hari yang menguji kesabaran gitu ya. Pagi-pagi udah riwah banget gitu ya sahabat semuanya. Dan pokoknya semoga lancar untuk sahabat yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya juga dihadirkan playlist lagu Indonesia ya, sampai 1 jam ke depan aja, sampai jam 10 pagi nanti. So tetap stay tune bersama Wulan di program Kelas Sahabat.

0: Now, you are listening 92FM
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo mbah?
2: Iki lho nduk, kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku kira yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to nduk?
3: Nggih mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama mbah semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya le, sesok aku tak neng Kalimantan ngindangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep neng jalan Kalimantan tuku sate ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
5: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.

Okay, balik lagi sama Wulan ya pastinya di kelas sahabat ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung nih, udah sarapan atau belum ya? Karena soalnya sekarang jamnya udah lewat 9 lebih 37 ya sahabat semuanya. Kalaupun ternyata masih belum ya untuk mengisi perutnya, karena mungkin tadi pagi udah buru-buru berangkat kerja atau mengantar anaknya sekolah ataupun juga sibuk di kantor ya. Pokoknya jangan lupa untuk cari waktu sebentar ya buat sarapan, karena ya buat asupan tubuh kita nih. Karena kalau misalnya nih energi mulai berkurang, biasanya konsentrasi juga ikut menurun dan badannya jadi lebih cepat ngantuk atau lelah ya sahabat semuanya. Oke, karena kalau sarapan gitu ya sahabat semuanya, ini jadi waktu yang pas ya atau penting untuk mengisi energi. Mungkin kalau misalnya semalaman udah tidak makan ya, biasanya menghindari makan malam gitu ya sahabat semuanya, semuanya paginya udah lapar. Nah, karena itu memilih menu sarapan itu juga ya bisa membantu tubuh kita ini tetap berenergi ya, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita untuk memulai aktivitas kita sehari ini ya sahabat semuanya. Terus kalau ngomongin sarapan nih, biasanya di Indonesia ya, nasi uduk ataupun bubur ayam itu termasuk dua pilihan sarapan yang paling cocok di perut kita ya sahabat semuanya. Karena keduanya ini sama-sama mengenyangkan gitu ya, dan bisa dibilang tidak berat ya, dan mudah ditemukan ya sahabat semuanya. Dan kalau misalnya nih, ini menariknya gitu ya, ini menurut spesialis gizi klinik, nah ini dokter Raisa juga menemukan nih, ada yang menarik dari nasi uduk atau bubur ya, mana yang lebih sehat gitu ya sahabat semuanya. Karena kalau sehat atau tidaknya ya, menu sarapan ini bisa dilihat dari beberapa kategori gitu ya sahabat semuanya. Mungkin mulai dari cara penyajiannya atau bumbu-bumbu yang digunakan nih untuk sahabat yang mungkin masak sendiri di rumah atau beli gitu ya sahabat semuanya. Kalau dibandingkan dengan nasi uduk, nah ini dokter Raisa juga menyebutkan bahwa bubur ini lebih rendah kalori ya sahabat semuanya. Lebih sehat atau tidaknya ya itu tadi tergantung dari cara penyajiannya, kemudian toppingnya juga apa aja, terus bumbu yang digunakan apa aja gitu ya sahabat semuanya. Kalaupun ya topping yang aman atau sebaiknya dihindari, ini ada tips sedikit nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya. Mungkin sebaiknya hindari topping atau lauk yang digoreng pada saat kita sarapan ya. Kalau penggunaan topping pada menu sarapan, nah ini perlu diperhatikan juga nih untuk sahabat semuanya. Apa jangan-jangan selama ini kalau misalnya sarapan bingung mau cari apa, ya gorengan jadi topping. Nah itu seringkali nih masyarakat Indonesia masih gunain topping gorengan ya, pagi-pagi udah gorengan gitu ya sobat semuanya. Kalaupun nih ini untuk mengurangi topping atau lauk yang dimasak dengan cara digoreng pada bubur ataupun nasi uduk ataupun lauk yang lain gitu ya, topping yang lain, nah ini bisa meningkatkan kalori dan lemak yang tidak sehat. Ini harusnya juga perlu diperhatikan untuk kita semua ya. Ini dari dokter Gizi, ini mengingatkan untuk memperhatikan pilihan topping pada saat kita sarapan atau mengonsumsi bubur ayam ataupun lainnya ya sahabat semuanya. Terus kalau bisa nih pilih topping yang direbus. Nah ini gunanya untuk menghindari peningkatan kalori ya sahabat semuanya, ataupun lemak yang tidak sehat tadi gitu ya. Karena kalau kita pilih topping yang dimasak dengan cara direbus, ini terlihat aman ya untuk kita yang mungkin tidak terbiasa sarapan ya sahabat semuanya. Lebih baik dengan ayam suwir yang direbus atau telur untuk toppingnya ya. Ini intinya juga kalau sarapan ya sahabat semuanya, protein harus diutamakan ya sahabat semuanya. Dan mungkin nih yang belum menyadari atau skip-skip untuk sarapan. Nah, karena juga manfaat sarapan untuk kesehatan ya sahabat semuanya. Pada saat bangun dari tidur ya, umumnya tubuh kita ini belum mendapatkan asupan makanan selama kita tidur atau berjam-jam kita tidur ya. Karena kalau manfaat sarapan untuk kesehatan ya, ini terutama kita ini bisa punya energi gitu ya sahabat semuanya. Sarapan ini justru meningkatkan energi
energi atau mengembalikan kadar glikogen atau simpanan energi di hati dan otot kita nih sahabat semuanya. Jadi bisa tubuh kita bisa aktif atau semangat sepanjang hari ini ya sahabat semuanya. Kemudian kalau manfaat sarapan ya, selain untuk menambah energi, ini juga meningkatkan daya otak. Nah, ini perlu nih, kalau misalnya belum sarapan ya, biasanya tidak konsen ya. Jadi kalau tidak sarapan, nah ini seseorang ya mungkin merasa sedikit lesu atau sulit fokus gitu ya. Hal ini karena otaknya ini belum menerima energi yang dibutuhkan ya untuk memulai aktivitas pagi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung pagi menjelang siang hari ini. Semoga sahabat semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat untuk semuanya untuk menjalani aktivitas di hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Dan akhir kata, Wulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa untuk semuanya.
1: Dan tak pernah ku

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, pembunuhan hewan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi meminta masyarakat tidak bertindak sendiri jika menjumpai satwa liar yang dilindungi. Dikutip dari Media Detik News, Kombes Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung menyebut para pelaku dijerat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ditambahkan, kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak memburu ataupun melukai satwa yang dilindungi yang muncul di sekitaran pemukiman maupun jalan raya. Langkah yang harus dilakukan jika menemukan hewan dilindungi adalah melaporkan kepada aparat atau petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA.

dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Radio Suara Madiun.
1: Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Organisasi ini resmi terbentuk pada 1 Januari 1995 dan menjadi lembaga utama yang mengawasi aturan perdagangan global. Kehadirannya menandai babak baru dalam upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Sebelum WTO berdiri, perdagangan dunia diatur melalui sebuah perjanjian bernama General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. GATT mulai berlaku sejak 1948 dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menurunkan tarif serta mengurangi hambatan perdagangan. Selama puluhan tahun, GATT membantu meningkatkan arus perdagangan global, tetapi sifatnya masih terbatas karena hanya berupa perjanjian, bukan organisasi permanen. Seiring berkembangnya ekonomi dunia, GATT dianggap tidak lagi memadai. Perdagangan internasional tidak lagi hanya soal barang, tetapi juga mencakup jasa, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebutuhan akan lembaga yang lebih kuat dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas semakin mendesak. Hal inilah yang mendorong negara-negara anggota untuk melakukan perundingan besar yang dikenal sebagai Putaran Uruguay. Putaran Uruguay berlangsung dari 1986 hingga 1994 dan melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan. Perundingan ini membahas berbagai isu penting mulai dari pertanian, tekstil, perdagangan jasa, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil utama dari perundingan tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk WTO sebagai pengganti GATT. Dengan berdirinya WTO, aturan perdagangan internasional memiliki landasan institusional yang lebih kuat. WTO tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual. Selain itu, WTO menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan dagang melalui proses hukum yang disepakati bersama. Sistem ini dirancang untuk mencegah tindakan sepihak dan menjaga stabilitas hubungan dagang internasional. Keanggotaan WTO bersifat luas dan terus bertambah. Negara-negara yang bergabung harus menyepakati seperangkat aturan yang mengikat, termasuk prinsip non-diskriminasi dan keterbukaan perdagangan. Dengan aturan yang sama bagi semua anggota, WTO berupaya menciptakan arena perdagangan yang lebih adil dan transparan. Sejak terbentuk pada 1995, WTO menjadi salah satu pilar utama dalam tata ekonomi global. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dagang antar negara, menengahi konflik perdagangan, dan menjadi forum negosiasi bagi isu-isu ekonomi internasional yang terus berkembang. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan yang membentang di negara Panama, Amerika Tengah. Panjangnya sekitar 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya terusan ini, kapal tidak perlu lagi memutar jauh melewati Tanjung Horn di ujung selatan Amerika Selatan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Pembangunan terusan Panama adalah salah satu proyek teknik sipil paling ambisius dalam sejarah. Gagasan untuk membangun jalur air di tanah genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016,

buka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo-Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan yang menghubungkan Laut Tengah di bagian utara dengan Laut Merah di bagian selatan. Terletak di Mesir, terusan ini menjadi jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia tanpa harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Panjangnya sekitar 193 km, lebar rata-rata 205 meter, dan kedalaman sekitar 24 meter, memungkinkan kapal-kapal besar untuk melintas. Terusan ini selesai dibangun pada tahun 1869 setelah pekerjaan konstruksi yang berlangsung selama 10 tahun, dipimpin oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps. Sejak dibuka, terusan Suez menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Kapal-kapal yang membawa minyak gas, barang manufaktur, dan bahan pangan dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya memilih jalur ini karena menghemat ribuan kilometer perjalanan. Selain nilai ekonominya, terusan Suez juga memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika politik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan ini yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Keputusan ini memicu krisis Suez melibatkan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun pada akhirnya, Mesir mempertahankan kendali penuh atas terusan tersebut. Pada abad ke-21, terusan Suez mengalami beberapa perluasan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Proyek besar pada tahun 2015 membuka jalur ganda di beberapa bagian, sehingga kapal bisa melintasi dari dua arah sekaligus, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan arus perdagangan. Namun, jalur ini juga pernah menghadapi tantangan. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given kandas dan menutup terusan selama hampir satu minggu, menyebabkan kerugian perdagangan global hingga miliaran dolar. Secara strategis, terusan Suez menjadi aset nasional Mesir yang mendatangkan pendapatan besar dari biaya transit kapal. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke kas negara dari penggunaan terusan ini. Itulah sahabat sekilas tentang terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan dunia, menjadi nadi perdagangan internasional dan memainkan peran penting dalam sejarah dan perekonomian global. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 戏啊。
1: 王君文吧，
0: 王君文，
1: 要吧，
0: 君文那吧，
1: 我的李文吧，
0: 我来，罗马不叫。

93 FM LPP Radio Suramadu. Oke, Suramadu, selamat pagi, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun. Dan tentunya Beni senang sekali menemani sahabat Madiun di acara di kesempatan siang hari ini ya, di edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun dan beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Dengarkan Dangdut Asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Saramadia. Dan ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madu ini kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga selamat siang juga buat saudara-saudara siang hari juga dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan juga tadi mengawal kebersamaan kita telah kita hadirkan tiga lagu secara betul-betul ya, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya juga di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun, yang tentunya juga kita hadirkan nanti hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Dan juga buat sahabat-sahabat yang akan bergabung, kita tunggu bersamanya tentunya di via WhatsApp kita di 081 556 451817.

Dan Sobat Sandin, informasi pertama, mudah-mudahan kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini, di mana PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga kemarin menggelar serangkaian audiensi dengan panitia penyelenggara berbagai agenda besar Kota Madiun di Balai Kota. Di mana audiensi tersebut juga dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan dipersiapkan secara matang, mulai dari aspek teknis hingga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun agenda pertama yang dibahas adalah Madiun Batik Heritage Festival 2026. Berikutnya ada Lomba Kreativitas Anak, State Competition 3-on-3, Skateboard, dan juga Mural. Bahkan selanjutnya, PLT Wali Kota juga menerima paparan terkait dengan persiapan gerbek maulud. Yang tentunya juga dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus nanti. Bahkan dalam setiap audiensi, PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar. Tertib dan tentunya juga memberi pengalaman terbaik bagi peserta maupun juga masyarakat. Dan menurutnya, keberhasilan sebuah event tidak hanya diukur dari kemeriahan pelaksanaan, tapi juga dari dampak positif yang ditinggalkan. Bahkan beliau juga minta seluruh panitia untuk dapat memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah maupun juga pihak terkait, sehingga setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal. Dengan begitu, seluruh rangkaian kegiatan juga dapat berlangsung aman, nyaman, dan sesuai harapan. Jadi melalui berbagai agenda tersebut, pemerintah Kota Madiun tentunya juga berharap semakin banyak ruang kreativitas yang terbuka bagi masyarakat. Hal ini sekaligus juga untuk memperkuat citra Kota Madiun sebagai kota yang aktif menghadirkan kegiatan berkualitas di bidang budaya, olahraga, seni, dan pengembangan potensi generasi muda. Dan seperti yang tadi mengawal kebersamaan kita, telah kita hadirkan satu informasi terkait dengan audiensi PLT Wali Kota Madiun untuk mematangkan event-event besar Kota Madiun. Dan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga menekankan event berkualitas dan tentunya berdampak bagi masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap saya di 93 FM LPPL Radio Sarmadi, semakin hari semakin padat informasi.

0: wis tak sepurani wis ket mbiyen suwi. Yo tungoku mek siji fit. Muga-muga awakmu iso bahagia karo pilihanmu.
1: Betul.
2: Aku pengen balen.
0: Sepurane fit. Mbiyen aku emang sayang karo awakmu. Tapi saiki rasaku wis ilang. Sepurane ya fit. Aku gak iso numpak awakmu ning uripku maneh.
1: Makane mas, tak dikai hati, dijogo tenan, ditinggal karo wong wedok liya.
3: Ngono wae.
0: Masuk.
3: Aman malah.
1: Putrek kok.
0: Sepurane ya fit.
1: Wes, wes mas ngono wae.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Kali ini juga tentunya selamat siang juga buat sahabat-sahabat yang di kesempatan siang hari ini tentunya juga dengan sedia simak di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Sehat selalu dan tetap bersemangat. Di mana pada saat ini juga info jam 11:48 dan tentunya juga masih cukup panjang kebersamaan kita siang hari ini. Tentunya juga kembali kita akan hadirkan informasi di mana kalau kita menyadari bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu, di mana pemerintah Kota Madiun tentunya melalui BPBD Kota Madiun membekali ASN dengan kemampuan manajemen bencana lintas sektor dan penyelamatan air atau water rescue. Tentunya melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang digelar di Embung Pilang Bangu pada Rabu kemarin. Adapun kegiatan ini terus dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, E. Bagus Panuntun, dan tentunya bimbingan teknis ini diikuti oleh personel BPD dan perwakilan organisasi perangkat daerah sebagai peserta. Sementara infrastruktur dari Basarnas Jawa Timur memberikan pembekalan materi sekaligus juga pendampingan praktek teknis dasar water rescue. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi hal penting mengingat bencana dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Oleh karena itu, ASN juga khususnya yang bertugas di wilayah rawan bencana perlu memahami prosedur penyelamatan ataupun juga mekanisme koordinasi dengan tim rescue. Di mana pembekalan tersebut juga tidak hanya ditujukan bagi personel BPD tapi juga seluruh ASN yang

0: terkait. Dengan begitu tentunya juga setiap peserta diharapkan memahami tanda-tanda potensi bencana dan tentunya dibutuhkan langkah-langkah mitigasi hingga mekanisme koordinasi dalam penanganan keadaan darurat. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan segera berkoordinasi dengan lingkungan maupun juga instansi terkait apabila muncul potensi bencana. Jadi pada prinsipnya yang penting adalah komunikasi dan jika ada potensi dan tanda-tanda bencana, segera koordinasi dengan lingkungan dan instansi terkait agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dan sahabat dimana pada hari pertama pelaksanaan BIMTEK, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen bencana lintas sektor, pengenalan peralatan water rescue serta teknik dasar water rescue yang dipandu langsung oleh instruktur dari Basarnas Jawa Timur, dan kegiatan tersebut juga akan dilanjutkan pada Rabu kemarin tentunya dengan praktik lapangan yang meliputi teknik pertolongan korban di air, pengoperasian kereta ataupun perahu karet, penggunaan rescue rope hingga pot simulasi evaluasi korban. Jadi dalam hal ini melalui BIMTEK tersebut, pemerintah Kota Madiun juga berharap bahwa kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana terus meningkat sehingga mampu memberikan respon yang cepat, terkoordinasi, profesional guna meningkatkan resiko ataupun meminimkan resiko ya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
1: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang misarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki sing maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budaya

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kui mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: FM LPPR Radio Sarawak. Dan sekarang masih kebesaran kita Yali Dangdut Asik Suara Madiun ya, di siang hari. Dan selamat siang juga buat sahabatnya siang hari ini juga lama menikmati Dangdut Asik Suara Madiun sambil beristirahat di rumah ataupun juga yang lagi di tempat-tempat aktivitas Anda ya. Kebetulan semadi 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Tentunya juga lagu-lagu yang kita hadirkan dan juga informasi-informasi sebelum juga menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tentunya sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Dan sahabat Madiun, informasi berikutnya kembali kita akan hadirkan informasi lainnya

Dan juga sapa-sapa hadir informasi kesehatan di mana hadir dari Jakarta, kita kutip dari detik.com ya. Di mana sapa-sapa ini berbicara masalah makanan ya. Tentunya juga banyak orang yang menganggap bahwa menjalani diet sehat identik dengan makanan mahal seperti juga salad ataupun quinoa. Di mana sapa-sapa pada anggapan tersebut juga tidak sepenuhnya benar. Di mana spesialis gizi klinik Dr. Agus Ulfasasi SPGK juga mengatakan bahwa yang memenuhi sehat ataupun juga tidaknya makanan bukanlah tempat membelinya, melainkan pilihan menu dan porsinya. Di mana sebenarnya menurutnya juga masyarakat tetap bisa menyusun menu bergizi saat makan di warteg dengan membeli satu sumber protein seperti ayam, telur, ataupun juga ikan. Bahkan setelah itu juga dilengkapi dengan sayur dan nasi dalam porsi secukupnya agar kebutuhan gizi tetap seimbang.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

dan lahan. Dan sepertinya bahkan Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani juga mengatakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia. Di mana pada Juli 2026 puncak kemarau juga diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau sekitar 12,25% wilayah daratan Indonesia. Jadi kondisi tersebut juga kemudian meluas pada Agustus menjadi 389 zona atau sekitar 48,84% wilayah daratan. Sementara pada bulan September 2026 nanti untuk puncak kemarau diprediksikan masih terjadi 169 zona atau sekitar 25,41% luas daratan Indonesia. Jadi sama-sama menghadapi kondisi tersebut, BMKG juga minta beberapa sektor mulai melakukan langkah mitigasi termasuk juga sektor pangan, sumber daya air hingga kesehatan masyarakat. Bahkan di sektor pertanian, petani juga disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Bahkan BMKG juga mendorong penggunaan tanaman yang juga membutuhkan lebih sedikit air serta memiliki siklus tanam lebih singkat. Dan sepasang BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan mekanisme respon cepat jika kualitas udara juga memburuk akibat cuaca kering yang berpotensi meningkatkan kasus inspeksi ataupun infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan terkait dengan cuaca yang juga semakin kering, tentunya hal tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Karena itu BMKG juga bersama pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan, dan satunya itu melalui operasi modifikasi cuaca. Jadi dalam hal ini BMKG juga menghimbau kepada masyarakat berperan dalam menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan menggunakan air secara hemat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti juga mandi, mencuci maupun juga aktivitas rumah tangga lainnya. Jadi masyarakat juga diminta memastikan bahwa keran air selalu ditutup setelah menggunakan guna menghindari keborosan. Dan seperti dibahas tadi terkait dengan kondisi cuaca ya, yang juga akhir-akhir ini sudah memasuki musim kemarau dan diprediksi untuk puncak kemarau Juli hingga September. Dan tentunya juga Sapa Sarang Madiun dan warga masyarakat Indonesia juga mewaspadai kekeringan yang dapat menimbulkan ISPA. Dan sebelumnya tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya juga terima kasih banyak Tapsimak di 93 FM LPPL Radio Sarmadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni Undang Negara Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Business News.
1: Sahabat Suara Madiun, gelombang panas mulai melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pada pekan ini dan mengancam pelaksanaan gelaran Piala Dunia 2026. Dikutip dari media CNN Indonesia, peneliti cuaca ekstrim dan kebakaran hutan menyebut gelombang panas disebabkan oleh krisis iklim. Diperingatkan jika suhu tinggi dapat mengancam perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Amerika Serikat dan pertandingan Piala Dunia yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sembah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Botol, sayur, lampu mati, wes, tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Bah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 你去去前面毕业啊，马上看别人放，你啥人的苦呢？马拉开浪不晓得倒半年的去，喂，打飞条呢？打不变飞啦？Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali

Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

sahabat Suramadion calon presiden dari Partai Konservatif Keiko Fujimori menjadi pemenang pemilihan presiden Peru. Dia dinyatakan menang setelah penghitungan suara selama berminggu-minggu yang berakhir dengan selisih kemenangan yang sangat tipis. Dikutip dari media Detik News, kemenangan ini merupakan upaya yang keempat untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Keiko Fujimori, dia gagal menang pada tahun 2011, 2016, dan 2021. Dalam sebuah unggahan, Fujimori berterima kasih kepada para pemilih atas dukungan mereka dan mengatakan bahwa Peru memasuki babak baru. Dia berjanji untuk memimpin Peru dengan dari transisi. Dia berjanji untuk memimpin transisi dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang mendalam.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Yuh, waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi mbah, TBC.
4: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Radio Suara Madiun.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Cinta Budi?
1: Iki nih, aku ada di kebun.
0: Lah, aku di kebun toh, mbah. Gue pacul pisan. Ya, jenis kudu toh, mbah.
1: Ya, apa toh, lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
4: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
5: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
4: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
5: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notal ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, Banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Akibat suara Madiun, gelombang panas mulai melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat pada pekan ini dan mengancam pelaksanaan gelaran Piala Dunia 2026. Dikutip dari media CNN Indonesia, peneliti cuaca ekstrim dan kebakaran hutan menyebut gelombang panas disebabkan oleh krisis iklim. Diperingatkan jika suhu tinggi dapat mengancam perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Amerika Serikat dan pertandingan Piala Dunia yang berlangsung akhir pekan ini.

Sahabat Suramadion Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan menyoroti adanya 32 peserta calon manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang sedang hamil namun tetap mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Dikutip dari media Kompas, Yuni Asrianti, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan, selain itu, Komnas Perempuan juga menyoroti 3 dari 5 korban meninggal dunia dalam Latsarmil, calon manajer KDMP dan KNMP adalah perempuan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa tanggung jawab negara atas kematian ini tidak dapat digugurkan dengan dalih kelulusan tes kesehatan awal atau kesukarelaan peserta. Selain itu, Komnas Perempuan mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak menyederhanakan kematian ketiga peserta perempuan ini sebagai akibat dari kelemahan biologis perempuan sebelum adanya investigasi independen secara menyeluruh.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2020

6, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: FM 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!

Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 juz kali. Kita wangsuli sekedik baris saking ngandap dumawah baris 11. Wa innama ataltu angin pestine dawa akan sopo ingsun ingsun Syekh Ibnu Abbad al-kalama ing pembahasan fi hadhil mas'alati ing dalem iki-iki masalah nompo paweweh utawa nolak paweweh menungso. Mergo panjen niki sering terjadi lan termasuk hampir menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mergo li annal hajata korono sak temene hajat butuh iku mas satun wus ngepok wus ngenani ilaiha maring hadhil masalah, karena memang masalah ini dibutuhkan dan harus ada penjelasan yang jelas coro larah-larai piye to sakjane nampa paweweh kuwi tata kramane piye lan sak teruse niku pun dibahas panjang lebar. Waliyu lama lan supaya bisa dingerteni minggalika saking mengkono-mengkono pembicaraan apa sing dingerteni anna jami'a tafari'iha sak temene sekabiane pira-pira pengepang-ngepange masalah wa masailiha lan pira-pira persoalane masalah masalah nampa paweweh utawa nolak paweweh iku dakhilun wis mlebu fi kalamil muallifi ing dalem dawuhe al muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala ala hukmil ijazi ngatase hukum ringkes wal ikhtisori lan tegese ringkes ringkes dawe cukup napa latamu dana yadaka bil ahdi minal khalaik nonton daun ini nge. Latamu dana ojo pisan-pisan nguluraken sopo siro yadaka ing tangan siro ilal akhdi maring ngalap nompo minal khalaik saking bawa-wae makhluk syarate mengluru nomor siji ilaan taro kejobo yento ningali sopo siro anal muktia sak temene kang paring fihim ing dalem makhluk kabeh mang iku maulaka bendoro siro niku syarate wong nampa niku wonten niku. Wa iza kunta mongko lamun ana sapa sira iku kadzalika wis kaya mengkono atimu tegese wis duwe keyakinan lek sing weweh kabeh namung pangeran ya fakhuz mongko ngalapa sapa sira maing paweweh mang ngalap maing barang wafako kang nyocoki apa ma kaeng siro nyocoki al ilma ing ilmu bangga nganggu aturan secara syariat piye secara hakikat piye dan iku wafako kal ilmu tengri kuniku. Nah terus ma wafako kal ilmu niku dijelentreh nih kali Syekh Ibnu Abbad jadi pinten-pinten kaset niki jadi pinten-pinten halaman datang kitab ini kan terus setunggal kali tiga sekawan gangsal halaman khusus buat bicara masalah nompo kali nolak peparing nanggengi kata-kata sing ringkes niku wau latamud dan ayadaka ilal ahdi
minal khalaiki illa antaro annal mu'tiya fihim maulaka. Fa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilma. Dan niku ringkes dawuhe tapi ternyata mengandung pinten-pinten pembahasan yang panjang lebar. Mula saka kuwi dirose Syekh Ibnu Abbad ya tak panjang lebar no pisan. Mergo tak pikir iku penting kabeh wong kudu ngerti. Wa kalamuhu utawi dawuhe Kiai Mu'alif Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah asakan dari mu'alifi hadzal kitab fiha ing dalam soal nompo utawa nolak iku min badi'il kalami setengah saking indahe dawuh wa mustahsanihi lan dawuh kang kawilang bagus, dawuh sing ringkes indah bagus sama rungokne lak penak nang kuping. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiqi illa antaro annal mu'tiya fihim maulaka. Wa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilma. Sampun penak. Jadi ringkes penak, ojo pisan-pisan tanganmu nyelonong jukuk pawe-pawe makhluk, kejobo kue yakin lek sing maringi makhluk kabeh Gusti Allah. Nek atimu wis ngono jukuk-jukuk oh, tapi nganggo aturan ilmu sing mbok ngerteni. Penak lah. Nek karuan sing wewe niku bromo corah bajingan gak ora tau nyambut gawe kejobo mbajing. Wae kowe ya jelas aja mbok jukuk lho. Ya senajan kowe yakin lek rezekine Brahma coraku ya sangka Gusti Allah ngoten lho maksude. Ini mawafaqakal ilma niku terkait dengan berbagai masalah. Mulane lajeng kali Syekh Ibnu Abbad dipun jlentrehaken panjang lebar supados mboten terjadi napa salah paham. Senajan dawuh Syekh Ibnu Abdullah ringkes kaya ngoten niku ternyata indah, indah. Wali Syekhi lan iku kedue gurune Syekh Ibnu Athaillah Abil Abbas Al-Marsyi, rupane Syekh Abil Abbas Al-Marsyi radhiyallahu taala anhu fi makna ma dzakarahu, fi makna ma dzakarahu ing dalem pengertiane barang zakaro kangus nutur sopo Syekh Ibnu Athaillahu ing ma apa sing ana kalamun badiun dawuh kalamun badiun utawi terus mubtada muakhir saking khobar muqaddam wali syaikhihi kalamun badiun utawi dawuh kang indah muhtasarun kang ringkes cara jawane sing tau dawuh bab ngene iki ora meng Ibnu Athaillah tok. Gune Syekh Abil Abbas Al-Marsyi ya tau bicara soal iki dalam makna yang sama dengan bahasa yang indah pula. Nggih, sing ringkes muntazaun kang dicuplik min kitabillahi azza wa jalla saking kitab Allah Al-Qur'an azza wa jalla. Cuma panjen Syekh Abil Abbas niku mboten nate nulis kitab. Syekh Abil Hasan Asadili nggih mboten nate nulis kitab. Delalah duwe putu murid ahli nulis. Nggih putu muridé nggih Syekh Ibnu Athaillah niki sing nulis kitab niki. Terus Syekh Abil Abbas Al-Marsyi niku muridé Syekh Abil Hasan Asadili. Syekh Ibnu Athaillah muridé Abil Abbas Al-Marsyi. Lah Abil Hasan kali Abil Abbas niki kalih-kalih niki sering dawuh sing bermutu tenggene para murid ning mboten nate ditulis teng kitab. Nggih, mboten nate ditulis teng kitab tegesipun Syekh Abil Hasan Asadili niku mboten nate nggadah kitab karangan ngoten lho.
disusun oleh Abil Hasan Asadili itu betul-betul yang nulis itu justru putu murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niki ketemune nggih ing kitab kitab Syekh Ibnu Athaillah piyambak. Nakola wis nukil hu ing dawuh sapa-sapa al-muallif hu ing dawuhe Abil Abbas Al-Marsyi anhu saking Abil Abbas Al-Marsyi dinukil fi Lathaiful Minani ing dalam kitab Lathaiful Minan. Kola dawuh sapa Syekh Abil Abbas Al-Marsyi radhiyallahu anhu linnasi asbabun wa sababuna nahnu al-iman wa taqwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Linnasi iku kedue kabeh menungso asbabun utawi duweni pira-pira sebab rezeki. Kabeh menungso kuwi duwe sebabe tekane rezeki. Nggih ana sing sebabe dadi tukang tambal ban, ana sing sebabe tukang ngeterno wong, tukang becak. Ana sing sebabe nggih ngeterno wong lunga serada adoh dadi supir. Karena ini sebabnya krono moyang-moyang kulaan, dodol, kulaan, dodol. Ini itu sebab sedaya. Lah wasababuna nahnu wasababuna utai sabab kita wong ahli tasawuf nahnu ya kita ikwal imanu iman wa taqwa lan taqwa. Jadi penyebabnya aku diparingi rezeki cara tata lahire nyambut gaweku ku ya nyambut gawe ngurusi iman, nyambut gawe ngurusi takwa. Tugas cara jawane ngoten. Dadi kabeh wong duwe tugas, enek sing tugase niku tugas napa? Ngurusi gabah, ngurusi pari, ngurusi toko, ngurusi ini. Tugas-tugas niku wau dados sababe oleh gaji. Nah, tugas iku ya tugas. Nah, tugasku kuwi ngurusi iman karo ngurusi takwa. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura lan lamuna sak temene ahli qura, penduduk pira-pira desa iku amanu gelem padha iman. Wa taqau lan tegese padha takwa. Gelem iman lan takwa, la fatahna alaihim. Mongko yektine buka ingsun Allah alaihim ing atase ahlul qura mang buka barokatin ing pira-pira berkah minas samai saking langit wal ardi lan bumi. Surat Al-A'raf ayat 29. Niki jelas ya, jelas. Kebukae berkahe langit, kebukae berkahe bumi niku jalaran iman lan takwa. Lah iman kalih takwa niku pilang, maka bumi dan langit ini tertutup. Niku pun nyata kok. Mene angger nek sampean takok kiai jawabe nggih panggah pundi-pundi ngeten iki. Napa to iki Indonesia kok krisis mergo iman karo takwane ilang. Ngoten mawon. Blak-blakan wonten nggih. Nggih. Mun masjid meningkat lho, iman takwa apa ukurane masjid? Masjid itu lagi bangunan sami kalih hotel. Masjid lho, bangunan masjid. Sing dadi soal kan mboten masjid niku. Sikape wong sing bangun masjid, sikape wong sing ning kiwa tengene masjid. Nggih ta? Niku sing beda. Nek jaman biyen ya masjid cukup pring ditumpuk-tumpuk kaya daduk ya dadi masjid. Saiki ya enek beton, enek cor, enek macam-macam ya dadi masjid. Kira-kira apik endi masjid? Welit pring karo masjid sing dicor.
yang delok-delok ngukure nganggo apa ngoten. Ngukur nganggo ngelmu arsitektur apa ngukur nganggo ngelmu iman dan takwa. Lek ngukure iman dan takwa sing didelok wonge, dudu bangunane. Iman dan takwa niku kan kaya wong. Lek soal bangunan niku lah hasil kerjane wong. Nggih ta? Nggih. Niku ada penilaian terkait banyak sekali. Mula ahlul qura niku kudune amanu wa taqwa. Ngeri iman karo takwa nggih berkahe langit bumi kemurun. Kalau Allah Ta'ala dibuka. Lihat niku sabab ngoten lho nggih. Sabab. Lah nek iman takwane mboten enten ya sababe ilang. Nek sababe ilang ya sing disebabi melok ilang lah, niku mun dadi rumuse Gusti Allah. Sababe kobong mergo enek geni, ngoten nggih. Lek genine ora teko kok kobonge mboten teko. Lah ngoten to nggih. Sami sababe kebukae berkah mergo iman lan takwa. Lek iman lan takwane mboten teko, berarti berkahe nggih mboten teko. Niku mun rumus, rumus. Wakot jawada teman-teman us bagusaken sapa al muallifu syekh muallif Ibnu Athaillah bagusaken siyaghatahu ing susunan bahasane Syekh Ibnu Athaillah wa ahsana lan us bagusaken sapa Syekh al muallif Ibnu Athaillah siyaqatahu ing giringan omonge giringan dawuh Syekh Ibnu Athaillah giringe dawuh kan penak aja pisan-pisan tanganmu nyelonong njukuk papawe makhluk kan berarti ngempet dhisik ngerti aja pisan-pisan karo ngempet dhisik terus dikai dalan kejaba wah arek dalan lah kan ngono to gitu nggih kejaba wah arek dalan iki kejaba lek atimu yakin kabeh paweweh kuwi ternyata saka Gusti Allah. Nah, kan langsung gunane iman. Asale sing dibicara soal nyelonongin tangan, semangat mengambil sekali saya pernah telah digiring seret ora usah merhatikan soal tangan, tapi merhatikan soal hati. Nah, bungsu ngoten balik teng soal hati nah. Soal keyakinan bahwa yang memberi Allah semua supaya kelakuan ini bener dalam operasional pengambilan pun harus tetap pakai ilmu ini kan jadi indah. Nek kowe pancen wis yakin tenan sing maringi Gusti Allah juku oh sesuai karo ilmu sing mbok ngerteni berarti soal halal haramnya kan bakal diteliti banget nggih. Ya berarti kan panggah nganggo syariat giringnya kan penak dawe ringkes giringnya penak tengkuping ora patek nyelegit mikirnya ya ora jeru-jeru itu lagi penak tau nggih angel nyusun bahasa itu ini angel gitu nyusun bahasa itu kan angel ini hebatnya Ibnu Athaillah yang ngeri kini dan lelaki niku lah gurunya ternyata pun nanti dawuh waktu niku langsung nyuplai ke Al-Quran dan ngapal Al-Quran waktu sing dawuh kan kudu suci wong khed ngomongnya walau anak ahlul qura kan gaulah dan hikami sing dawuh ngoten mengke kan ibu-ibu sing khat barang ngapal roh wala tamu dana kan ora masalah ngoten lagi itu cara hikmahnya tengri kuniku jadi duduk Quran wale ngoten tapi ternyata kandungan ini ku diambil saking Al-Quran itu ya, kemenangannya ulama salaf ini ngoten niku ikhlas murni butuh digawe-gawe. Nah, kenapa kok didamel ngoten fi maqsadil irsyad? Anane leh dawuh niku didamel kata-kata sing penak, giringe genah, giringane niku
dalam rangka maksud untuk membimbing umat wal hidayati lan awai hidayah dumateng umat. Menyen perlu ukara, tembung, statement, rumusan-rumusan kata. Niku perlu ditata pancen kadang-kadang niku ming perkara kata-kata selenco ngoten mawon wong ya salah paham iso ado nggih. Kadang-kadang perkara giringane kendadaan ngoten nggih bendal. Nggih. Mergo nalika diomongne niku kok ora diterusne. Dawuh Syekh Munawwalah kok mbeti terusne mendhek teng kene. Aja pisan-pisan tanganmu nyelonong jukuk pawewe menungso kejaba kowe yakin nek sing paring kabeh ming Gusti Allah. Mendhek teng riku tok. Wong dadi ngawut. Nah, anggar aku yakin iki kaya Gusti Allah kabeh ora masalah lho. Gitu. Jadi ini ngawut. Supaya gak ngawut dikei batasan mana. Lek kowe wis paham ngono tenan. Ya jukua fakul. Tapi sing mawa fakokal ilma lah. Mengko ilma niku kata-kata ilma niku jumlahnya kata cara pager macam-macam. Ngelmu lahir, ngelmu batin. Sing ngelmu lahir niku halal harome, sing ngelmu batin niku toto kromone, kejujuran. Butuhmu ki asline sak pira lan cukupmu sak pira lan niku kan urusane kalih ilmu batin. Asline ngono pengenmu butuhmu urip ki kan butuhe sak pira. Sak piring yo kuwi sak piring tok aja cukup sampai 10 piring. Lha niku sing ngurusi kan soal tata krama to nggih. Soal tata krama soal rasane teng ati to nggih. Lah niku ajeng dirumusne malih. Ajeng dirumusne malih, jadi malah mboten patek tebak urusan-urusan bangsa ati, bangsa batin dirumusne nganggo sing jlimet kaya urumusan hukum. Barang siapa yang mengambil uang sekian puluh ribu itu kena dihitung lah, tapi soal orang yang tidak menjaga kesopanan, istilah kesopanan itu barang sing ora genah lah niku lek ngukur piye. Iki lan mulane lagi rumusane rumusan ilmu ngoten mawon. Ya saiki karek ngelmu berita tentang halal haram sing nyampe kowe iku piye ya kuwi lakonono. Dan lah ilmu sing batin, tata krama sing mbok rasakno, tata krama sing piye ya kuwi sing kudu mbok lakoni. Kok kira-kira kowe rumangsamu nolak rezeki kuwi ora tata krama. Diwe wong kok mbok tolak rasane atimu iki berarti nolak rezeki. Ya tomponen. Lah nek rasane atimu kuwi ujian, ya tolaken ngoten. Lah rasane atimu piye? Lah kuwi kan masing-masing wong beda-beda. Lah iki enten kalane Allah maringi niku dalam rangka ujian, ditampa ta ora. Ono kalane Allah maringi niku krana panjenengan welas. Dan niku lek deteksi kan kaya ngatine dhewe-dhewe. Mulane mboten kena niki dipengaruhi wong liya mboten kena. Lek pun soal rasa ngene iki. Balike teng kene hadis istafti qalbak. Njaluk pendapat dhewe ning atimu dhe rasane atimu piye? Kowe iki krasa diuji apa krasa diparingi? Sak niku sawise diwehi wong lho nggih. Enten wong wae sampean jebret. Ati sampean pun duwe keyakinan. Lek iki wong iki ora iso wae, lek ora diparingi

iku ujian apa peparing. Lha iki kan sing perlu diteliti nah. Malah dawa-dawa nggih. Lha sakjane niki. Ya purun serodok nggih, serodok dijembarno sithik lah mikir serodok di diangen-angen sing serodok mlebu sithik. Jenengan coba sing serodok nom-nom lah. Sing tahu sekolah. Buku niku buku tipis Undang-Undang Dasar 45 dan Haluan Negara niku nggih. Coba dipelajari niku. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kali batang tubuh. Nggih, Undang-Undang Dasar 45 ini diwaca sing tenan. Mungkin lek sampean teliti sing tenan, kula pikir nggih nuwun sewu niku. Negara sing paling hikam niku Indonesia. Undang-undangnya lagi. Apa enak negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini boleh dipikir lagi. Ini cara Jawane pendiri bangsa ini memaksa kita untuk berlaku dalam setiap tindakan itu harus selalu ingat Allah. Ini soal rasa lagi. Soal rasa. Ternyata ini Indonesia ajeng kok introspeksi ya. Lah awak diunilah nikos ning Indonesia saiki nandangi enek sing dadi petani, pedagang, pejabat. Iki jane dasar ketuhanan apa dasar keserakahan apa dasar mbelani bolo apa dasar niku nggih. Mboten jelas kabeh to sak niki. Dan apa niku diamandemen mawon. Nggih nuwun sewu kula matur ngeten nggih, matur ngeten nggih namung ajak-ajak mawon, maksudnya ajak-ajak. Bumbung niki isi kata generasi muda yang isi nom-nom ini cobalah untuk ke depan bangsa ini mau dikemanakan. Jadi demokrasi harus konstitusional. Terus konstitusinya itu kan berawal dari dasar negara dulu ya. Padahal unine undang-undang unine ngoten niku negara berdasarkan ketuhanan. Lah mongko sing jenenge ketuhanan itu sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sangat gaib, ora kena diukur. Mongko ukurane nganggo ukuran rasa. Lah nek bangsa Indonesia ora dilatih duwe rasa, lah terus lek arep ngrasakno ketuhanan iku piye? Kalau segala sesuatu diukur menurut sing ketok. Segala sesuatu diukur sing gampang dirasakno nganggo indra wae. Terus ukuran suksesnya negara itu berarti lah ukurannya kudu ketuhanan. Dilakukan gitu tuh. Negara berdasarkan ketuhanan berarti ukuran apapun itu harus ukuran ketuhanan. Nah kok jaring enten nih nganti saat ini usaha kesepakatan antara nih sing kenal Tuhan itu pakai semacam pembakuan khususnya sing nyangkut kesejahteraan masyarakat. Lha sing ukuran kesejahteraan masyarakat Islam jelas okay. Angger ning lingkungan kono kuwi ana masjid, ana langgare, terus ana imame sing iso nuntun ibadah, insyaallah kebutuhan secara peribadatan selesai. Lah tapi lek enten agama lain terus bagaimana? Tawar-menawarnya gimana? Terus nganti sakniki nuwun sewu niki blak-blakan mawon lah. Kula sampeyan niki isik mikirin itu isik kenapa ke isik ciut-ciut ngeten sing Jawa jare Indonesia itu ya Jawa lek sing nyekel gak Jawa ra Indonesia lho sing Padang nggih ngoten sing kan nggih ngoten mikire sik panggang ngoten tidak ada kerelaan bahwa Indonesia gitu lho wong Jawa itu ya bagian kecil dari Indonesia ngoten. Kerelaan begitu kok mboten enten sing NU ya ngono. NU pokoknya Indonesia lah gak enak NU ora jadi Indonesia. Niku bukan berarti kerelaan untuk napa nuwun sewu niki. Kanca NU niku kerelaan untuk ya berkhidmatlah kepada Indonesia dan ini adalah perintah Allah. Enten ini kan semangat wah lha iki lek nuwun sewu departemen iki dikuasai kono. Lah kok kaya luman apa lho kok sing dipikir ngoten. Dan mungkin begitu pula selain NU pun begitu. Gue sing Muhammadiyah yang lain, gue sing, gue dicekel NU, gue sing baru NU karo Muhammadiyah. Dari yang

Malah makai Islam kalah Kristen, dari yang malah Hindu, Buddha, belum malah makai sipil militer, dari yang malah Jawa, non-Jawa, dan ini sudah makai punya semangat untuk nek Jawa yang menjawakan Indonesia, nek Padang mempadangkan Indonesia, nek NU meng-NU-kan Indonesia, nek militer memiliterkan Indonesia, nek sipil mensipilkan Indonesia. Dan terus kapan bare? Mengapa enggak dibalik saja? Sudahlah, ini kita sepakat Indonesia. Apakah Indonesia? Indonesia itu ya militer, ya sipil, ya NU, ya Muhammadiyah, ya Buddha, ya Islam, ya Kristen. Indonesia lah, terus masing-masing lah apa? Lalu di kamar dewi-dewi ya, berbuatlah yang terbaik menurut keyakinanmu ketuhanan yang Maha Esa itu, untuk bersama-sama berbuat yang terbaik di atas bumi Indonesia ini. Lalu ini kan ngoten filosofinya. Yang terbaik bukan untuk kemarmanmu, tapi yang terbaik menurut ukuran ketuhananmu. Wong berdasarkan ketuhanan. Nggih. Jadi sakniki kula jenengan perlu bertanya malih terhadap diri sendiri. Sakjane nalika kowe duwe semangat untuk nyalahno agama liya iku sakjane, nun sewu iki pertanyaan mendasar nih. Iku dalam rangka mengangkat harga dirimu kah, atau dalam rangka mencari ridho Tuhan? Ora usah dijawab. Ini pertanyaan untuk diri sendiri. Yeah. Pertanyaan untuk diri sendiri. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dari dihapus, dan insya Allah tidak akan ada yang berani menghapus. Apa wani tukaran tenan malah. Tapi sing penting bukan soal dihapus atau bukan dihapus. Secara realitas kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bergaul antar sesama manusia yang ada di atas bumi Indonesia ini, lambaran yang dipakai itu lambaran kepentingan manusianya kah, atau lambaran karena diperintah Tuhannya? Apapun dan siapapun kamu, nek wong Islam olehmu jadi pegawai iku krono diperintah Gusti Allah mergo kowe diamanati posisi kepegawaian kah, atau kowe jadi pegawai krono kowe pengen ngerebut, pengen oleh posisi? Jadi nuwun sewu niki, kalau kita mau menghubungkan antara perilaku kehidupan kita di atas negara ini dengan undang-undangnya, itu dikaitkan dengan keyakinan kita terhadap Tuhan. Ya ini nuwun sewu niki namung tawaran mawon, terus harus begitu ya. Lah monggo jenenge demokrasi kan nggih, monggo dipikir bareng-bareng. Bukan berarti nuwun sewu kula matur ngeten niki kok dihubungno karo negara lek. Negara yang gue ngurep ya, hikam yang ngurusi wong ngurep ya, apa elek itu dihubung-hubung nih. Kayak ini gue penting gitu ya. Ini mau gue saat ini. Terus piye caranya supaya bernegara dan berbangsa ini benar-benar mukhlis sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu? Mau pakai teori yang mana? Mau pakai filosofi yang mana? Nah ini gue ini perlu ada pemikiran lebih lanjut. Nah siapa yang mikir, ya bangsa ini dewe iki kok siapa nah? Masa arep nyewa wong liya? Nah ini gue sing nom-nom sing sekolah-sekolah ini gue perlu berpikir tentang ini. Gue menawa enek sing rungokno, gue masih kiai ini kondisa gue. Gue menawa enek dosen sing ahli tata negara melok mikir ini gue. Monggo lah dipikir bareng-bareng. Awak dewi ini selama ini sudahkah sesuai, kan namanya undang-undang dasar, undang-undang itu semacam perjanjian kan ya. Dan ini menyangkut namanya Tuhan, kan berjanji kepada Tuhan. Sing repot kan niku. Lah supaya ora repot apa iku dibusek wae, ngoten lho. Karuan janjine mbek menungso padha menungso karuan nggih. Angger sing dijanjeni wae nrimo lah ya wis ngoten lho. Nek urusan janjine kan ketuhanan iku lho sing dadi maksud, sing dadi masalah kan niku. Kita secara bangsa sudah berjanji.
negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Manane wong Indonesia iki sapa wae wonge di atas bumi Indonesia siap manut perintah Gusti Allah, ngoten lho, Pak. Bagi ngoten nek ora ngono lah apa artine tulisan ning ngono kuwi? Negara berdasarkan ketuhanan itu loh, operasional prakteknya piye niku coba? Terus, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu realitas pergaulan antar manusia. Da ukuran adil, wong jereke kenal ketuhanan. Yo adil mesti berdasarkan ketuhanan kan? Ya? Kemanusiaan itu dalam arti posisi manusia sebagai wakil Tuhan. Kan? Bukan manusia yang hanya ingin makan, bukan manusia yang hanya ingin dapat tempat, bukan hanya manusia lanang wedok sing wedok ayu, sing lanang nyerot, sing wedok elek, sing lanang terus minggat. Ini kan kemanusiaan-kemanusiaan yang hina kan? Sudah barang tentu kemanusiaan di sini ya setelah pemahaman tentang ketuhanan. Sudah barang tentu manusiaan yang adil dan beradab itu adil dan beradab berdasarkan ketuhanan. Persatuan Indonesia. Nggih. Lha iso bersatu lek tata krama kemanusiaane ora muncul. Nggih, lek sikape mun sikap kebinatangan ya ana kan nggih berek. Nggih, sikap kebinatangan nggih berek. Gak bisa bersatu, untuk bisa bersatu harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu pasti pemahaman dan rasa totalitas, bukan hanya unjuk adu argumentasi lesan, tapi rasa ketuhanan. Aku diawasi Allah, apa tadi gue? Kroso diawasi Allah ta? Kroso diawasi siapa? Niku satu. Terus mari ngono enek istilah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sakjane sing berdaulat untuk lah nek wis mengakui ketuhanan yang Maha Esa, mengapa masih ada rakyat? Sakjane sing bener iki menyembah rakyat apa menyembah Tuhan? Dan ternyata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kan sudah nomor 4. Nggih. Tetapi kok enak uang mengagung-agungkan rakyat karpe ngene lha ya sik to. Rakyat karpe ngene iku sajane sing kuasa iki rakyat apa Gusti Allah? Yang berkuasa itu manusia apa Tuhan? Pertanyaan paling mendasar sampai sekarang belum pernah ada yang berani menjawab. Bahkan kula mohon ya ora wani jawab niku nggih sik omongane wong akeh perlu dibahas bareng-bareng. Kita harus realistis bahwa kita berada di atas bumi Indonesia yang orangnya macam-macam, moga lah ya, di bareng-bareng. Apa sepakat, ora usah Pancasila-Pancasilanan, gak usah UUD 45 nanti ganti sing anyar karuan. Pokoknya ukurannya negara yang kabeh nyekel duit kabeh ya wis beres. Nek ngono sepakat monggo. Sementara ada kesepakatan itu dulu gitu. Setelah itu nanti soal ibadah, soal macam-macam individual malah penak kira-kira. Nggih ta nggih. Padha karo wong arep bangun omah mbok arep digawe miring mbok arep madhep ngetan, madhep ngulon, madhep ngelor urusane sing di omah kaya dene wong urip karo mbok nggih salat apa ora salat. Lah nek ngono monggo wis karuan. Lah tapi wong nyata-nyata undang-undang dasarnya munine gak ngono lho ngoten. Tapi sampai saat ini kan mun sewu perlu pertanyaan itu diucuatkan. Cobalah kue bangun partai, kue ngajak bolo pirang-pirang, kue ngajak dimu bolo-bolo koncomu hanya karena merasa tidak adil dan tidak beradab. Pemahaman tidak adil tidak beradab itu berdasarkan karepmu kah, atau tidak adil tidak beradab itu menurut pemahaman ketuhananmu? Nah kalau menurut karepmu saja berarti diwai-wai negara berdasarkan karepku ngono, aja berdasarkan ketuhanan. Nah isbene wajih hikam ngomong ini UD 45 pora oleh salahnya kok ini kono enek ketuhanan gitu. Niki ngomong ini ketuhanan, persepsi ketuhanan ya masing-masing
jelas berbeda kan nggih. Mungkin carane santri beda carane memahami. Jelas sing beda kan menungsane, tapi namanya Tuhan dan ketuhanan itu sama, mesti yang diagungkan, yang diyakini, yang dia mesti niku. Wis ta beda ri tetep padha. Nggih ya. Nggih sampean ning masjid yang mengagungkan Tuhan, sing Kristen ning gereja yang mengagungkan Tuhan. Sing Hindu ning Bali kono ning pura ya mengagungkan Tuhan, ning candi Borobudur mengagungkan Tuhan. Semua mengagungkan Tuhan. Lek pun ngoten terus ten napa kok geger-geger. Siji bab niku sing nomor loro, pertanyaan mendasar. Lek saiki nyata-nyata terjadi gegeran, jadi sih buk geger niku soal bentuk pengagungan Tuhan kah, atau kamu geger no tentang keberadaan Tuhan? Pertanyaan malih itu ternyata kata gitu, tumpuan pertanyaan. Artinya PR yang mesti harus diselesaikan. Masing-masing saat ini sih, mulai sing dadi petani, sing dadi pejabat, sing dadi pedagang, sing dadi kiai sampean, sing dadi wong tua didik anak, sing dadi guru didik murid, sing dadi juragan duwe karyawan. Iku sajane masing-masing motivasi ku motivasi ketuhanan kah atau motivasi selain ketuhanan. Monggo di balik nomlane kula kadhe pas nggih sithik-sithik tau mutolaah niku. Sik to, sajane sing nyusun undang-undang partai iki sapa to? Kok tasawuf men ngoten. Kok negara berdasarkan ketuhanan kira-kira sak donya mau Indonesia tok kok. Karuan nek kaya sing negara-negara mengaku negara Islam jelas nggih, bismillahirrahmanirrahim langsung negara berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis itu malah enten. Tapi sing negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sak Indonesia mau Indonesia tok sak donya niki. Ya mboten Indonesia tok niki. Negara kok berdasarkan ketuhanan, dan Tuhan itu abstrak, sesuatu yang gak bisa diukur, gak bisa dilihat, bisanya hanya diyakini, dan akhirnya keyakinan manusia itu berbeda-beda tentang Tuhan. Ya berarti kan ya Indonesia siap untuk bendeng cewek kan. Lelah gitu kan, kira-kira paling tepat itu amandemen wae, ora usah negara berdasarkan ketuhanan. Soal pemahaman tentang ketuhanan ini masing-masing lah napa ngoten mawon. Ya engko dhisik ta lho karepe piye lho, ya penek lembagane sing tukang ngurusi nggih. Cuma iki lek namung wacana, artinya wacana itu sekedar untuk pengembangan pemikiran bek menawa ngajiku dirungokno anggota DPR MPR dirungokno nganu bek menawa iso kena dienggo bahan mikir ngoten mawon. Kok harus begitu ya enggak ya? Cuma ada pertanyaan-pertanyaan dari realitas. Kenyataannya Indonesia itu berdasarkan ketuhanan itu tertulis dengan sah, dan sampai sekarang itu belum ada yang menghapus. Termasuk pembukaan Undang-Undang 45, pembukaannya enten kata-kata atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya berarti lah ngono, negara berdasarkan ketuhanan ya panane kan berkat rahmat Allah itu kan ya. Lho ngene kok iki arep kurang ngeyel. Indonesia jare kurang islami, jadi kurang islami sing sisih endi ngene. Ya niki lah ajeng digawe model udur-uduran. Tapi sing penting cara kula soal kok mboten kok udur-uduran niki. Wis saiki pertanyaan mendasar, mbok kowe Islam, mbok kowe Kristen, mbok kowe Hindu, Buddha lan macam-macam lah nggih. Lek ini soal agama atau soal ketuhanan. Kowe nandangi apa-apa ning atas bumi Indonesia iki lho. Niat mungkin nyebarno kasih sayangi Gusti Allah. Apa kowe pengen ngerebut kepenake dunia Indonesia mbok pek dhewe? Niku namung niku tok sing perlu ditanyakan yang paling mendasar untuk masing-masing orang. Upama kowe ning pasar, kowe oleh mung golek bathi ning pasar kuwi krana siji, pengen nyebar potensimu. Ngedol rahmati Allah njurung kula ijol duit ya nampa rahmati Allah kah? Iku lek berdasarkan ketuhanan lho nggih. Apa tah krana kowe pancen kepengin nyedhot manfaate wong pengin mbok pek dhewe, krana pancen kowe rumangsa butuh dhewe. Pertanyaan ngeten-ngeten tok wae, ora usah ngaji hikam sak jenenge ngaji UUD 45 wae pun kena kabeh. Nggih.
Tapi niki diangen-angen bareng-bareng lah nggih. Niki nuwun sewu niki mumpung mediane liwat radio, liwat kaset ngeten mbok menunggu enek sing ngrungokne sapa lah tak ajak mikir bareng-bareng. Lan kula mboten ajeng jawab wong niki kula namung mengelorantarkan dari realitas-realitas sing wonten. Nah nek sing khususe kanca padha islame, khususe kanca padha ahli tasawuf, kanca toreko jelas. Dawe ulama ahli tasawuf ngeten iki wau. Aja pisan-pisan kowe nyelonong tangan niku kan genah undang-undang. Ini kan khusus bagi sing meyakini. Saiki lek diarep diambakne sing niku undang-undang sing negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya berarti sakniki termasuk interupsi ini DPR, interupsi ini MPR macam-macam kan ya harus berdasarkan ketuhanan mesti kan ngoten. Wong niku dasar negara. Nah, terus sakniki pertanyaan mendasarnya kan balik teng riku wau. Nah, lek niku dipahami insyaallah minimal niku cerodok diangen-angen ngoten lah ben ora panggah ngurusi kira ora ngurus. Menantur ora panen panggah ngurusi ngono kan nggih. Iki kala-kala nglencer ning gone bab sing ora patek bangsa panganan, ora patek bangsa nyambut gawe ngono lho nggih. Mikir sing serodok jajal, serodok filosofi sithik, serodok jlimet sithik. Yang keteruh posisine negarane dhewe niku sakjane kaya apa? Sing nom-nom sing sekolahe ora patek tamat tapi iso maca tuku buku teng pinggir dalan kan enten UD45. Cuman waca sing tenanan jajal. Wis aman ben ngerti tibae negara kuwi ngene undang-undange. Lah ngono aku kuwi kudune ngene, ngoten ben serodok tertib ngoten lho. Negara-negara hukum tapi wong blas ora tau nek sing maca hukum. Hukum sing paling dasar UD45 nun sewu. Jenengan apa tau maca? Blas. Iya ta? Blas. Maca ora tau. Ya untung kok sik duwe panutan, ngoten lho nggih. Duwe pemimpin, duwe panutan, duwe kiai, insyaallah kiai niku mboten bakal jlomprone umate ngajak ngerusak niku insyaallah mboten. Soale nggih pun jelas tujuane nggih secara hubungan hamba dan Tuhan itu berusaha untuk tunduk seluruh aturan Allah. Menjen prinsip kiai ngoten dalam hal tata pergaulan sesama manusia nganggo hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-api menungso iku sing akeh gunane kanggo menungso liyane. Ora kok akeh-akeh manfaate kanggo khusus wong Islam mboten. Api-api menungso iku sing akeh manfaate kanggo menungso. Lah menungso niku macam-macam niku realitas amine. Napa sampean iso to meksa donya Islam kabeh apa ya iso. Terus dipuweksa kabeh kudu tahlilan kabeh ku ya iso jenenge wong. Umpama niku dituruti tenan malah dunyane ruwet tok. Nggih ta anggere malam Jumat tahlilan kabeh. Delalah ana wong lara weteng arep tuku obat. Apoteke tahlilan. Nggih dunya nggih macam-macam ngeten iki niki hikmah ngoten lho. Mulane sing penting nggih niku wau. Semua itu harus disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknane nandangi apa-apa kuwi iki atas nama Allah. Tegese atas nama Allah iki aku ora melok duwe jeneng. Ar-Rahman Ar-Rahim niku tegese Allah sing piye ya? Allah sing Ar-Rahman Ar-Rahim. Nyata-nyata Allah kan selalu menyebar rahmat, menyebar kasih termasuk apa sing nemplek ning nggonku aku iso tulung, aku iso ngomong sing apik, aku iso dadi wong tani, aku iki kabeh rahmate Allah. Karena rahmate Allah kok tukul manfaat iki ya berarti manfaat sing rupa rahmat saka Allah. Lah iki berarti aku kudu diatur bi amri al-alamin. Rabbil alamin niku aturan-aturan alam ini bisa stabil. Ya aja sampai ngerusak. Di sini ngoten ideologi napa idealnya begitu. Idealnya mulane bagi niki khususnya nggih niki menggah pemanggih kula pribadi nggih pemanggih kula berdasarkan apa sing pun kula atur realitas macam-macam ayat renorno sing kula tampilke wau. Sajane pun beres kok.
secara tatanan perdebatan undang-undang Indonesia pun beres. Gari kepentingannya sing ngelebok no undang-undang niku keturutan taora lah niku sing terus bendeng cewek. Wah nenek nganggu sing tafsiri sing modeliko sing menang kono aku kalah. Jadi seunggu nak ngono enggak tafsir dhewe nek ae undang-undang ditafsiri ngene ae lah. Nah niku sing akhirnya mungkin bendeng cewek. Nah wong niku wis ngono kuwi, siji silet siji anggit. Beda rambutnya, beda pikirannya. Niki nggih realitas malih. Itu sampean kepengin Indonesia tuwentrem kaya swarga ya ora iso. Indonesia duduk swarga. Indonesia niki sik perangane kehidupan dunia. Dan di dunia ini semuanya apa? Lahwun walaib. Ini gue lek nganggu teori ini ketuhanan kalau wau itu loh kan. Nah karena lahun walae wong jenenge dolanan ya kudu ana aturane. Bal-balan ana aturane, sekak ana aturane, remi ana enten aturane to nggih. Sapa sing ngucut, sapa sing ora nggih enten aturane. Nah aturan itu dari mana ya? Kesepakatan. Musyawarah lah ngoten to nggih. Musyawarah. Nah, kalau dari situlah nanti ada permusyawaratan. Tapi gue harus jelas permusyawaratannya itu dalam rangka persatuan dan persatuannya itu dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu pemahaman tentang ketuhanan ya Maha Esa urute mesti ngoten. Tapi lek sampean walik langsung jebol kabeh. Sampean walik sampean punya semangat untuk keadilan sosial. Maknanya kuwabeh kudu penak kabeh. Maka yang terjadi itu rebutan. Nggih. Jadi wong rebutan iku ora iso musyawarah, rebutan ora musyawarah. Sampeyan napa tumon nek bocah rebutan-rebukan sik anu ya engko sing pojok kono kowe pojok kene yo jenenge ora rebutan. Nggih. Nggih ta? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia niku lek dimaknani masing-masing rakyat harus mendapatkan keadilan sosial menurut persepsinya masing-masing. Ngurung kenal Tuhan kok, kok ngguri lah maca kok. Nggih. Yang terjadi ya keadilan menurutku. Nggih ngoten. Sing penak lah kono tok aku gak penak lho, sing sita yo. Wong aku sing kelangan modal kok njaluk penak lho, ngoten akhirnya kan rebutan. Tuding-tudingan rebutan. Nah, tuding-tudingan rebutan namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan enggak akan terjadi. Jak musyawarah ora kena siji-siji kepentingan kok. Nah, lek wis dijak rebutan rembukan wis ora kena, musyawarah gak kena, gak iso bersatu. Dia mesti gagal, persatuannya gagal. Kalau sudah tidak bersatu, maka masing-masing angkat senjata. Tabrakan, tukaran. Is persis cakar-cakarane kucing, ya hilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau nilai kemanusiaannya saya sudah hancur, bagaimana bisa tunduk kepada Allah? Nggih, tunduk pada diri sendiri saja enggak bisa kok. Gagal kabeh. Coba lah diwalik kon dhuwur lak gelis. Orang mengenal dulu tentang Tuhan. Orang lalu tahu posisi dirinya terhadap Tuhan. Orang lalu mau menundukkan diri kepada Tuhan, otomatis nilai kemanusiaannya meningkat. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti akan terselenggara dengan baik. Masing-masing orang tahu ini kewajiban dari Allah. Saya memberi nafkah pada istri ini karena kewajiban dari Allah. Saya melayani suami ini kewajiban dari Allah. Saya berbuat adil kayak saya orang pejabat karena diperintah Allah. Mereka ngoten carane otomatis masing-masing dapat tempat, masing-masing dapat terpenuhi haknya. Masing-masing memenuhi kewajibannya, maka masing-masing yang punya hak terpenuhi haknya. Ya mesti rukun, mesti bersatu. Persatuannya terselenggara. Nah karena sudah bersatu,
dan semua kesatuan tadi itu karena ketuhanan, orang bersatu karena kepentingan, bersatu karena ketuhanan. Yang namanya Tuhan itu gak pernah berubah, persatuan itu akan kekal. Kalau terjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, maka dimusyawarahkan dengan baik, hikmat, kebijaksanaan. Nah, dasar musyawarah kan hikmat, kebijaksanaan. Ora kok ongoh-ongoh ati, ora kok gendem ati, gegeng ati, tapi hikmat, kebijaksanaan. Dan otomatis keadilan sosial ngelender. Sing sugih loman, sing pinter mulang, sing duwe jabatan adil, penak kabeh. Niku mergo sing dijujuk dhisik dhewe ketuhanan. Lah niku lah fatahna alaihim barokatim minas samai wal ard. Masuk berkah niku teng mriki. Kula kinten kaum semanten, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi na'mahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Ini 15.20, Jumadi. 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

untuk jaga apa.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Biladalah. Simba kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karung rokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
2: Nyepelek no, ya?
3: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalan sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816, Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89.9 FM.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, oh, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Radio Suara Madiun.
1: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. CONMEBOL atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. CONMEBOL sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Flash News.
1: Sahabat Suara Madiun, Kantor Kementerian Agama Kemenak Lamongan, Jawa Timur telah menggencarkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Diketahui edukasi dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga penyuluh agama. Dikutip dari Media Detik, Kepala Kantor Kemenak Lamongan Muhammad Muhlisin telah mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Dan menurutnya kebijakan itu juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait LGBT tersebut. Selain itu, Muhlisin menjelaskan edukasi dilakukan dengan menggandeng tokoh lintas agama dan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat malam dan balik lagi di Lala Pop, lagu lama pop Indonesia ya. Dan di kesempatan kali ini di hari Kamis 9 Juli ini ditemenin bareng sama Sukma ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kalian udah Sukma siapin nih lagu-lagu yang akan nemenin malam hari kalian. Jadi jangan kemana-mana loh, stay tune ya di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan baik selalu ya. Tenang aja, kita ngecil malam ini dan nostalgia bareng. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo padha di rungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: Dengar Suara Madiun
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang barusan ada Soljah dengan Emfri, energik banget. Siapa nih yang lagi ngerasa bebas, sama seperti lagu dari Soljah yang tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana? Suka gak dengan kebebasannya? Ya, semoga bisa apa ya, jadi personal yang lebih baik lah buat kalian yang baru terbebas dari jeratan-jeratan duniawi. Gitu ya. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma mau ada sedikit informasi nih buat kalian ya, mengenai Sentra UMKM nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. PLT Wali Kota-Kota Madiun, gue susuri Sentra UMKM, petakan potensi kuliner dan kriya untuk dongkrak pariwisata. Bapak PLT Wali Kota-Kota Madiun, yaitu Bapak E. Bagus Panuntun, kembali menggelar goes menyusuri sejumlah sentra usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM pada hari Kamis 9 Juli 2026. Jika sebelumnya meninjau potensi batik, kali ini goes difokuskan untuk menggali potensi kuliner dan kriya yang dapat menjadi pendukung sektor pariwisata Kota Madiun. Sejumlah UMKM menjadi tujuan kunjungan, diantaranya yaitu Sentra Madu Mongso Cap Tawon, produsen sambal pecel jeruk purut, Caru Datri Craft yang memproduksi kerajinan berbahan goni di Jalan Semangka, hingga pelaku usaha madu mongso dan kerupuk di Kelurahan Banjarjo. Dalam kesempatan tersebut, PLT memastikan langsung kesiapan para pelaku UMKM untuk terus berkembang sekaligus memetakan kebutuhan yang diperlukan agar produk-produk unggulan Kota Madiun mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurutnya, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat posisi madu mongso sebagai produk khas daerah. Bahkan pemerintah Kota Madiun telah mengajukan madu mongso sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan kajiannya telah diterima. Bapak PLT Wali Kota juga menambahkan hasil peninjauan tersebut juga menjadi bahan penyusunan program penguatan UMKM pada 2027 mendatang. Pemerintah Kota Madiun akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha, bukan dalam bentuk bantuan tunai, melainkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan produksi maupun kualitas usaha. Dan melalui langkah tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap potensi kuliner dan kriya lokal dapat semakin berkembang menjadi daya tarik wisata. Tuh, banyak loh produk-produk khas Madiun itu sebenarnya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yaitu tadi salah satunya itu ada madu mongso, terus ada juga produksi dari bahan-bahan goni ya, daur ulang goni gitu ya. Terus apalagi tadi, banyak banget. Pecel, kerupuk, kerupuk apa namanya? Kerupuk upil apa itu? Ya itu kerupuk bawang ya, kerupuk bawang ya, kalau kita orang Madiun nyebutnya kerupuk upil gitu ya, atau mungkin kerupuk gombal gitu ya, sahabat-sahabat orang Madiun semua. Itu banyak loh di sini. Jadi kadang tuh gak perlu nyari jauh-jauh, di Madiun tuh ada, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mau nyari apa? Zaman sekarang mah di Madiun apa-apa aja ada sih. Apa ya yang belum ada? Yang belum ada pasangan hidup Sukma nih. Ya gak, bercanda. Ya gitu tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sedikit informasi dari laman Madiun Today Kota Madiun ya. Itu tadi mengenai bahwasannya Bapak PLT Wali Kota dan pemerintah Kota Madiun sendiri fokus untuk peningkatan produk-produk lokal ya, nggak cuman batik. Kemarin kan pembahasannya mengenai batik, tapi juga dalam bentuk lain, yaitu kuliner dan kriya yang lain gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sedikit informasi yang Sukma sampaikan buat kalian. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau lihat info update terbaru tentang Kota Madiun, mungkin bisa banget nonton aja langsung di laman Madiun Today ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Melalui Instagram ada, melalui Facebook juga ada, melalui website juga ada. Bahkan sekarang melalui TikTok pun juga ada banyak. Monggo di follow buat update-update info terbarunya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, next nih ada satu lagu nih buat kalian. Siapa nih yang ngerasa, apalagi cewek nih ya, yang ketika udah make up, udah berdandan, udah berias gitu ya, berasa jadi ratu sejagat. Langsung aja nih ada satu lagu nih dari Ratu, yaitu Ratu Sejagat. Gak usah lama-lama, langsung playin aja.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Mas, piye kabare? Lak podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Dan rasanya nunggu.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Fresh News.
1: Fresh News.
0: Fresh News.
2: Sahabat Suara Madiun, Kapolresta Malang Kota, Jawa Timur, Kombes Putu Holis Ariana menegaskan komitmen kuat Korps Bayangkara untuk terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi bersama masyarakat. Langkah tersebut dinilai krusial guna mewujudkan reformasi kepolisian yang konkret dan berdampak nyata bagi publik. Dikutip dari Mediadetik, komitmen tersebut disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen Malang bersama Serikat Pengajar HAM Indonesia dan Forum Advokasi Ruang Sipil Malang Raya yang digelar pada Selasa 7 Juli. Dalam forum tersebut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti pengamat kepolisian Bambang Rukminto, akademisi hukum Dr. Muktiono, hingga perwakilan keluarga korban sekaligus penyintas tragedi Kanjuruhan Devi Ato Yulfitri. Diketahui diskusi ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, advokat, pegiat HAM, jurnalis, hingga jajaran pejabat utama

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan masih bersama Sukma di Lala Popi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi stay tune di 93 FM, karena masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
3: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, yang barusan ada Viera bersamamu. Wah, bersamamu itu adalah sebuah anugerah terindah gitu ya. Wah, kok jadi berpuisi, kok jadi gombal. Tapi emang tanpa kamu itu susah sih aku menjalani hidup. Waduh, bisa aja orang tua. Ngomong apa sih ini, bingung sendiri ya. Coba-coba Suara Madiun. Dan lagu yang enak banget emang, Viera itu emang salah satu band favorit Cukma ya. Pada saat, apalagi pada saat apa ya, era-era waktu itu mungkin Cukma masih SMP ya. SMP dia salah satu band yang cukup booming ya SMP, waktu Cukma di umuran itulah gitu ya. Dan emang lagunya juga enak-enak. Banyak kok lagu dari Viera yang enak-enak tuh, Bersamamu, terus apa namanya, yang Perih, terus apalagi ya, apalagi dengan ciri khas dari suara vokalisnya gitu, yaitu Vidi dengan suara tingginya, tapi bisa membawakan lagu dengan melo, dengan syahdu gitu ya, jadi kayak tersampaikan gitu ya lagunya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari Viera Bersamamu. Dan next nih, Sukma ada sedikit pembahasan lagi mengenai apa ya, kesigapan hadapi emergensi atau mungkin bencana oleh bapak-bapak damkar Kota Madiun kita nih. Nah, ini sedikit kutipan informasi dari laman Madiun Today ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sirine berbunyi, asap membumbung RSUD Dr. Sudono uji kesigapan hadapi bencana. Kepulan asap tebal tampak keluar dari lantai 3 RSUD Dr. Sudono, Provinsi Jawa Timur, di Jalan DR Sutomo ya, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pada hari Selasa kemarin ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sejumlah petugas pemadam kebakaran atau damkar Kota Madiun segera tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman, sementara pasien dan keluarga diarahkan keluar gedung melalui jalur evakuasi. Suasana sempat menarik perhatian dan membuat sejumlah pengunjung khawatir. Namun peristiwa tersebut merupakan bagian dari simulasi penanggulangan bencana dan kondisi kedaruratan yang diselenggarakan RSUD Dr. Sudono selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7 dan 8 Juli 2026. Tenang, cuman simulasi, tapi di sini terlihat nih gimana ketanggapan dari bapak-bapak damkar kita ya, Kota Madiun. Nah, begitu sirine berbunyi, seluruh petugas langsung menjalankan prosedur tanggap gawat darurat sesuai standar operasional. Pasien dievakuasi melalui tangga darurat menuju titik kumpul yang telah ditentukan, kemudian dipindahkan ke rumah sakit sementara sebagai bagian dari skenario latihan. Dalam simulasi itu juga diperagakan proses penyelamatan menggunakan teknik vertical rescue. Metode tersebut digunakan untuk mengevakuasi pasien dari lantai 3 menuju jendela, melalui jendela, menggunakan sistem tali dan simpul khusus. Sebagai simulasi apabila jalur evakuasi utama tidak dapat digunakan. Direktur RSUD Dr. Sudono, Provinsi Jawa Timur, Dr. Ananda Haris, SPBS, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesigapan seluruh tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Menurutnya, hari pertama diisi dengan pembekalan materi mengenai penanggulangan bencana, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, hidran, hingga aktivitas sistem komando. Selanjutnya pada hari kedua seluruh peserta mempraktikkan penanganan kondisi darurat melalui simulasi lapangan. Tuh, ya keren banget sih emang bapak-bapak damkar kita ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
serta ia menambahkan berdasarkan hasil latihan kesiapan RSUD Dr. Sudono dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana dinilai sudah baik. Meski demikian, evaluasi dari simulasi tersebut tetap akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan rumah sakit. Melalui kegiatan ini, RSUD Dr. Sudono berharap seluruh personel semakin terampil dalam menghadapi situasi darurat sekaligus memperkuat sinergi dengan Damkar, BBBD, dan instansi terkait guna memberikan perlindungan maksimal bagi pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Ya, itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di situ jadi RSUD Dr. Sudono itu membuat sebuah pelatihan simulasi untuk para tenaga medisnya juga dan bekerja sama dengan pihak Damkar serta BBBD Kota Madiun. Jadi untuk kesigapan dan pelatihan untuk gimana ya ketika nanti terjadi, ya walaupun kita berharapnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, tapi bagaimanapun namanya bencana alam atau mungkin non alam itu tadi, kesalahan teknis atau apa pasti bisa terjadi. Namun ya itu tadi, balik lagi, hari apes gak ada yang tahu. Nah, tujuan dari pelatihan tersebut supaya untuk meningkatkan kesiapan dan ketanggapan ketika hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi gitu ya. Di situ tadi juga menyebutkan untuk membangun sinergitas antara rumah sakit dan juga Damkar serta juga BPBD Kota Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kalian-kalian semua, sedikit informasi dari Sukma nih, bahwasanya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misal rumahnya kemasukan ular gitu ya, rumahnya kemasukan ular atau mungkin kejadian-kejadian kayak kucing nyangkut di pohon misal, terus ya kemasukan hewan buas yang lain ya, mungkin selain ular atau mungkin kadang-kadang biawak apa gitu yang rumahnya dekat-dekat sungai atau mungkin dekat-dekat sawah gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalian dapat menghubungi pihak Damkar atau mungkin BPBD Kota Madiun, bisa melalui layanan call center 112 atau mungkin layanan aduan publik, atau juga bisa menghubungi dari pihak Damkar langsung ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Menuju ke garasi juga bisa, lokasinya untuk kantor garasi Damkar sendiri itu ada di Jalan Trunojoyo ya, mohon maaf, Jalan Maijen Sungkono maksud Sukma, yaitu dekat pom bensin itu. Dan untuk kantor BBBD sendiri ada di Jalan Soekarno-Hatta yang Demangan ya Bapak, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di situ nanti bisa minta tolong ke petugas untuk melakukan evakuasi, atau mungkin juga misal ada kejadian, pernah nih Sukma mengalami, bukan mengalami sih, menerima aduan gitu ya, mengenai misal ada cincin atau mungkin perhiasan yang lain tersangkut gak bisa keluar, itu cincin di jari gak bisa keluar, kadang sampai, dan jarinya itu sampai apa namanya, ungu gitu, kasihan. Nah itu bisa banget langsung aja menuju ke itu tadi, ke kantor BBBD Kota Madiun atau mungkin ke garasi Damkar ya, nanti akan dievakuasi di tempat, dan itu semua tidak dipungut biaya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan untuk aduan yang lainnya pun bisa banget langsung aja menghubungi ke call center 112 atau mungkin ke layanan awak sigap Kota Madiun ya. Untuk nomor yang bisa dihubunginya tertera di laman Madiun Today, bisa dilihat di Instagram atau mungkin lihat di browsing gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, untuk nomor layanannya itu ya, atau mungkin biasanya tertera di
WV-WV Kota Pendekar yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini Sukma sebutin aja deh nomornya ya, siapa tahu mau dicatat untuk layanan WA Awak Sigap di 0811-3577-800 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di situ layanan WhatsApp-nya ya, untuk layanan Awak Sigapnya hanya bisa melayani via chat, aduan melalui via chat ya, jadi di WA aja gitu. Dan untuk layanan teleponnya itu di langsung aja tekan 112, nanti akan tersambung sama operator yang sedang bertugas seperti itu. Dan mohon dijelaskan detail aduannya di situ. Ketika aduan melalui 112 ya, dijelaskan aja detailnya, disebutkan dulu untuk nama pelapornya gitu, identitas pelapornya seperti itu, lalu membutuhkan bantuan apa dan kronologi kejadiannya bagaimana. Misal kecelakaan itu ya lebih detail lah, nanti juga dari pihak operator akan menanyakan informasi lebih detail untuk disampaikan ke pihak terkait yang menangani. Jadi mohon ya untuk sahabat-sahabat Suara Madiun semua atau mungkin warga Kota Madiun, jika melakukan aduan sebisa mungkin diberikan informasi detailnya ya. Gak usah panik, gak usah apa ya namanya, buru-buru gitu ya. Soalnya karena informasi detail tersebut juga membantu petugas yang akan terjun ke lapangan untuk melakukan evakuasi segera ya. Jadi misalnya kalau kecelakaan ya korbannya berapa, kondisinya bagaimana, sadar atau tidak, lukanya parah atau tidak, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Atau mungkin aduan yang lainnya mungkin membutuhkan bantuan ambulan gitu ya, butuhkan bantuan ambulan itu ya disebutkan untuk pasiennya, identitas pasiennya siapa gitu ya, dan lokasi alamat rumah detailnya untuk penjemputan seperti itu ya. Dan sakitnya itu apa, yang dirasakan pasien seperti apa, seperti itu ya, disebutkan detail. Dan kalau bisa jangan dilebih-lebihkan juga dan jangan dikurang-kurangin juga. Jadi nanti ketika petugas datang ke lokasi bisa segera melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kondisi pasien tersebut alami, seperti itu ya. Dan untuk kecelakaan juga sama, biasanya nanti akan disampaikan ke pihak kepolisian, lantas dan juga pihak ambulan ya, untuk evakuasi korban kecelakaan. Atau mungkin aduan yang lainnya juga bisa aduan lampu PJU padam, atau mungkin ya tadi permohonan bantuan petugas damkar atau BPBD ya, misalnya itu tadi rumahnya kemasukan ular atau mungkin hewan yang lain, atau mungkin evakuasi sarang tawon juga bisa, sarang tawon yang apa namanya udah mengganggu, misalnya tawon apa namanya itu, tawon Vespa apa itu yang gede itu. Nah itu kan serem juga, nanti takutnya kalau mengambil tindakan sendiri malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi gak apa-apa, aduan aja, nanti akan disampaikan ke pihak terkait, seperti itu ya, sesuai dengan aduan yang disampaikan. Dan itu tadi untuk layanannya, Sukma ulangin, untuk layanan via telepon yaitu langsung aja tekan 112 dan telepon, dan di situ akan disambut atau mungkin diangkat dan dilayani oleh operator yang bertugas. Dan layanannya gratis, bebas pulsa, atau mungkin juga bisa melalui WA, yaitu melalui layanan Awak Sigap Kota Madiun di nomor 0811-3577-800. Dan syarat utamanya cuma satu sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kirim foto identitas diri kalian untuk validasi aduan gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi oh ini real nih aduannya, karena pelapor mengirimkan foto identitas diri. Dan setelah itu baru dijelaskan untuk kronologi hal yang dialami dan membutuhkan bantuan apa, seperti itu ya. Dan kalau lewat WA, layanan Awak Sigap itu kan melalui via WA ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, WhatsApp. Jadi bisa kirim foto seperti itu, misalnya
ada kecelakaan, melapor ada kecelakaan, di foto gitu, dikirimkan ke WA tersebut. Nanti untuk lampiran kepada pihak terkait yang menangani, misalnya dari pihak kepolisian, dan juga untuk kasus kecelakaan yaitu pihak kepolisian, lantas, dan juga pihak ambulan biasanya. Atau mungkin misalnya apa ya, aduan mengenai ya itu tadi, pasien butuh ambulan gitu untuk diantar ke rumah sakit, nggak apa-apa difoto aja pasiennya, kondisinya seperti ini dan sakitnya seperti ini, dijelaskan detail. Untuk permohonan ambulan biasanya nanti akan dimintai untuk KTP pelapor yang utama pasti, dan KTP pasien sendiri untuk identitasnya, seperti itu. Terus apalagi ya, kalau untuk aduan yang lain yang jelas yang pasti KTP pelapor itu wajib, seperti itu, untuk validasi aduan dan untuk melengkapi data aduan juga. Terus apa lagi ya, kalau untuk layanan misalnya evakuasi hewan buas itu tadi ya, seperti ular, tawon, atau mungkin yang lain ya, ya mungkin bisa difotokan juga dan dikirim melalui WhatsApp tadi, tapi dari kejauhan saja, gak usah dideketin gitu ya, sambil dipantau terus tuh hewan buasnya arahnya kemana, supaya nanti ketika petugas datang informasinya langsung bisa, oh, Pak tadi larinya ke sana Pak, atau mungkin ada di bawah meja, ada di bawah kursi, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan layanannya semua gratis, sahabat-sahabat Suara Madiun semua ya. Oke, itu tadi sedikit informasi mengenai layanan awak sigap dan call center 112 Kota Madiun. Dan next nih, ada satu lagu nih buat kalian, mungkin lagu yang akan bikin kalian nostalgia dan ingat betapa kerennya orang ini dulu, atau mungkin band ini dulu. Langsung aja, ada Ungu, Jika Itu Yang Terbaik.

0: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
2: Wih, keren HP barumu, Don.
3: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, sudah sepekan kebijakan potongan aplikasi bagi driver atau pengemudi ojek online ojol dipangkas menjadi hanya 8%. Sejak 1 Juli 2026, kebijakan tersebut telah berlaku sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan aplikator transportasi online. Dikutip dari Media Detik, kebijakan ini juga berlaku sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Diketahui kenyataan di lapangan justru berbeda. Selain itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati telah mengatakan potongan aplikasi bagi ojek online masih berkisar di atas 20%. Sementara itu, Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wijaksono juga mengatakan hal yang sama, bahwa potongan 8% tidak serta-merta didapatkan oleh pengemudi. Pihaknya memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai regulator, harus dilakukan secara menyeluruh.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan stay tune di 93 FM karena masih banyak banget lagu yang udah Suk masih siapin buat kalian.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan naiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
3: Ayo dok, tak jak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kurang lebih tinggal setengah jam nih Sukma nemenin kalian. Tapi santai dulu lah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Gimana nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagi pada ngapain? Lagi nyantai di rumah sambil rebahan dengerin radio? Atau mungkin ada yang masih beraktivitas di luar, lagi nyetir, mau kemana nih yang lagi nyetir? Dingin-dingin masih aja main keluar. Nah, hati-hati ya di jalan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang lagi di jalan nih, lagi nyetir misal. Entah itu mau main, entah itu mungkin lagi kerja. Nah, tetap semangat yang lagi kerja. Dan buat yang lagi santai mungkin ya, lagi santai, lagi kerja tapi santai. Wah, ada gak nih yang kerja tapi santai nih? Maksudnya lagi kerja tapi pas santai nih dengerin Sukma siaran. Ya, salam buat Sukma, tetap semangat buat kalian ya. Mungkin habis ini pulang, dan jangan sampai ada yang ketinggalan di tempat kerja ya. Yang ditinggalin capeknya aja, jangan dibawa pulang ke rumah, karena siapa tahu di rumah udah ada yang menanti nih, entah itu anak, entah itu istri gitu ya. Dan sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih akhir-akhir ini dingin lagi ya, dingin-dingin banget nih cuacanya, anginnya apa, hawuni lu adem tenan ya. Iku gak enak ya di badan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jangan lupa pakai jaket kemana-mana. Terus mungkin buat ngurangin dinginnya, sering-sering aja nih minum-minum kayak jahe gitu ya, teh-teh anget gitu, biar enak di badannya. Soalnya takutnya karena cuacanya emang lagi kayak gini tuh, berimbasnya ke gak enak badan, jadi sakit gitu kan. Terus malah jadi gak bisa beraktivitas, gak bisa kerja, gak bisa ngajak anak main, gak bisa jalan sama pasangan gitu ya. Jadi jangan lupa deh buat kalian-kalian semua, kalau lagi keluar atau mungkin di luar rumah itu jangan lupa bawa jaket, pakai sarung tangan kalau perlu emang, kalau berasa emang orang yang gak betah dingin. Lebih baik juga pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu. Jadi gak kedinginan gitu ya. Soalnya dingin banget di luar nih akhir-akhir ini, apalagi malam hari. Terus ya itu tadi, sering-sering konsumsi yang anget-anget tuh, wedang jahe, teh hangat, teh jahe, susu jahe, semua yang serba jahe gitu ya. Tumbar miri jahe. Jangan dah, kalau tumbar miri jahe jangan. Terus jangan lupa juga minum vitamin. Tuh juga baik buat tubuh kan, supaya gak sakit. Karena cuaca-cuaca seperti ini tuh biasanya bikin apa ya, flu, bikin demam gitu ya. Jadi nanti malah repot kalau sakit ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan itu tadi sedikit lah salam-salam Sukma buat kalian, dan tips-tips tipis yang sebenarnya kalian juga udah tahu sih. Nah, lanjut aja nih, ada satu lagu lagi nih. Apa kalian mau yang melu-melu atau mungkin mau yang agak sedikit ngerok? Yang milu-milu aja ya. Ya, ini ada Armada, Ku Ingin Setia. Kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa?
4: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
7: Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
8: Tes. Cek. Cici, loro, telu.
9: Enten apa toh, Mbah?
8: Kok cak. Tes.
9: Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
8: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
9: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
8: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
9: Anu le, aku wedi terus njejeg ora wani kowe wae.
8: Oh alah, pun bundi kertase.
10: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
8: Pun Mbah, pemanah tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten pe sopi antun.
9: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
10: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
11: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. 3. Pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat Like Operasi atau SLO. 4. Cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. 5. Jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan ke-6, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah mau jam 11 saja, udah sampai di penghujung acara Lala Popi ya, lagu lama pop Indonesia. Jadi di sini Sukma mau pamit undur diri, dan buat kalian semua selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juli? Beberapa di antaranya adalah 9 Juli 1816 Argentina merdeka dari Spanyol. Republik Argentina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Argentina memerdekakan diri dari Spanyol pada 25 Mei 1810. Namun, kemerdekaan Argentina baru diresmikan pada tanggal 9 Juli 1816. Kemudian, Argentina diakui sebagai negara merdeka pada tanggal 25 April 1857. Sebelum merdeka, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak tahun 1580. Kemudian, 9 Juli 1916, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan didirikan. Comenbol atau CSF, Confederation Sudamericana de Football atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan adalah wadah organisasi sepak bola negara-negara di Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 Juli 1916. Organisasi ini didirikan sebagai hasil dari proyek Hector Rivadavia Gomez dari Uruguay untuk menyatukan sepak bola di benua ini. Comenbol sendiri adalah bagian dari Federation International de Football Association dan bermarkas di Luque, Paraguay, dekat Asunción. Selanjutnya, 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI berdiri. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang disingkat ORARI adalah salah satu wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 30 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union atau IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya, 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Sudan Selatan adalah bagian dari Sudan. Namun, setelah meletusnya konflik perang saudara, akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka. Dan 5 hari kemudian, Sudan Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Gigi jane piye ya? Masak kambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

0: 3 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku ro neng kali. Peteng wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kaya dadak neng kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku ning kebun to, Mbah. Nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, sehari-hari pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2 bertugas

0: 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2 bertugas

0: 23 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepesek kuwi mbah sembarangan nek wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: FM LBBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959 pelantikan Kabinet

1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Le.
3: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
4: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
3: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
5: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
4: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

Kemudian 23 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama

0: Dengan Bahama, merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: pena. Kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno.

0: 23 Juli 1962, satelit Tesla diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Tesla diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Tesla mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang. Kemudian 10 Juli 2016, Portugal menjuarai Piala Euro tahun 2016. Kesebelasan Portugal berhasil menjadi juara dalam Liga Sepak Bola Eropa atau UEFA tahun 2016 yang dilaksanakan di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Ini merupakan kali pertama Portugal keluar sebagai juara. Gelar juara pertama kali Portugal ini diraih setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juli? Beberapa di antaranya adalah 10 Juli 1959, pelantikan Kabinet Kerja 1 digantikan Kabinet Juanda. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja 1 resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Soekarno. Usai Kabinet Kerja 1, Soekarno kembali membentuk Kabinet Kerja 2. Kabinet Kerja 2

23 Juli 1962, satelit Teslar diluncurkan. Satelit komunikasi pertama di dunia, Teslar, diluncurkan NASA menggunakan roket Thor Delta. Teslar mulai bisa memancarkan sinyal televisi transatlantik dan sinyal telepon pada tanggal 23 Juli 1962. Selanjutnya, 10 Juli 1773, Bahama merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Bahama atau yang dikenal dengan Bahama merupakan sebuah negara yang terdiri dari sekitar 700 pulau di kawasan Karibia. Bahama resmi memerdekakan diri dari Britania Raya pada 10 Juli 1973 dan hingga saat ini Bahama menjadi negara berkembang.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Pendidikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
5: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
7: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
8: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
9: Pak, banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
8: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
9: Pak, Ibu bawa informasi dan ngasih juga ke BUMN.
6: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
10: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi